ingin di bawah, baik itu dokumen-dokumen, perlengkapan, perkakas, ya, ataupun sebagainya yang menunjang kelancaran kegiatan Anda. Semoga tidak ada yang tertinggal ya, setelah Anda cek dan pastikan dengan teliti, dengan baik ya. Mudah-mudahan kesuksesan kemarin bisa Anda ulang kembali di hari ini, dan mudah-mudahan juga pilihan-pilihan terbaik yang terus kami hadirkan dapat memberi nuansa tersendiri di pagi hari ini ya. Jangan melewatkan sarapan paginya untuk Warilun yang masih sempat ya untuk makan pagi atau sarapan pagi ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sumber energi yang Anda konsumsi di pagi hari ini bisa menunjang kondisi tubuh Anda agar tetap baik, bertenaga hingga waktunya istirahat atau rehat siang nanti. Baik, ada Kurniatun Z kali ini bulan purnama, akan kita coba pilihkan untuk Anda ya, mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di indra dengarnya.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih hari lu, Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Ada Marwan L tadi warilun Bungong Gampung. Sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama program 4 RRI. Ada yang saat ini akan beranjak berangkat ke tempat tugas atau ada yang sedang meluncur di perjalanan, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh memang masih padat, masih ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh cukup baik ya. Sang mentari sudah begitu bersemangatnya menyinari ibu kota Provinsi Aceh pagi hari ini. Kita berharap juga semangat Anda sebaik sang mentari pagi hari ini bisa melakukan aktivitas mudah-mudahan tanpa ada kendala yang berarti yang Anda lalui ataupun Anda temui di sepanjang hari ini. Nanti kita juga akan informasikan untuk update rilis dari BMKG terkait dengan prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca hari ini.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Ya, Warilun, seperti kami informasikan tadi, berikut kami sampaikan prediksi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh. Untuk wilayah kota Banda Aceh, sepanjang hari ini menurut prediksi BMKG akan berawan dan cerah berawan dengan suhu antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah kota Janto juga serupa, atau wilayah Aceh Besar, tidak ada fluktuasi cuaca yang berarti. Begitu juga dengan wilayah Sabang ya. Untuk pagi hari ini cukup baik, cukup terik ya untuk cuaca di kota Banda Aceh. Mudah-mudahan kegiatan Warilun yang mungkin akan Anda lakukan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka tidak terganggu dengan cuaca, walaupun agak sedikit panas barangkali ya. Baik, kita tinggalkan suara Cut Kemala Hayati Warilun, Redu Cot Uro. Tadi ini kita coba pilihkan kembali suara Deo Fuzia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

FM di 1251 kHz. Gak sih meruka tadi suara Yeni Langsa sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda Warilun di awal aktivitas hari ini di perjalanan Selasa 9 Juni 2026. Dan sekarang sudah pukul 8 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, dari mana aja diinformasikan untuk saat sekarang Arab Saudi terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang Saudi Vision 2030. Nah, perubahan tersebut tidak hanya mencakup layanan administrasi tetapi juga sistem transaksi dan akses ibadah yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Komisaris PT Jasa Haramain Group, Ali Rida, mengatakan penggunaan dokumen dan layanan berbasis digital akan menjadi standar utama dalam beberapa tahun mendatang. Jadi prinsipnya sudah serba digital untuk tahun ini. Saudi Arabia punya Vision 2030. Jadi 2030 itu semua transaksi tidak lagi cash. Menurutnya, peningkatan literasi digital bagi calon jamaah haji dan umrah menjadi hal yang sangat penting yang mendorong seluruh penyelenggara perjalanan umrah dan haji di Indonesia untuk mulai mengedukasi jamaah sejak pelaksanaan manasik. Salah satu hal yang wajib dipahami jamaah adalah penggunaan aplikasi Nusuk. Ia menjelaskan bahwa izin masuk ke Raudhah kini tidak lagi disediakan melalui visa seperti sebelumnya, melainkan harus diakses melalui aplikasi tersebut. Setiap jamaah umrah harus memiliki aplikasi Nusuk dan pihaknya dapat mendaftarkan nomor paspor, nomor visa, memilih jadwal di Madinah, kemudian mendapatkan QR code menjadi syarat untuk masuk ke Raudhah sebutnya. Selain itu, ia berharap untuk seluruh pihak mulai dari travel, pembimbing ibadah hingga calon jamaah dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan kesiapan literasi digital yang baik, proses ibadah di Tanah Suci diharapkan menjadi lebih mudah, aman, dan tertata sesuai dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair

Terima kasih Marilyn untuk sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Senangan cukup dan bahagia Pak Bunga Horoyo mantengan ulun Tuan Dedi. Yang mudah-mudahan ada bosan ureng-ureng dengan sudring begah ya. Dari bunuh tubuh insyaallah tanpa bapa 12 hantu ya. Buat haji gak poh dikurung ganto tupir tapi nyopaya tambung lah tang Mbak Horoyo ya. Yang jatah haji Mbak Ajimnya ke Anggi tapi karena mantang kurang sehat ke Anggi ya. Jadi hanalong tempat untuk acara Tirbo ya. Jadi Mbak Bengoh Royo untuk program Tirbo mantang lunduan mudah-mudahan hana botan ya. Hadapi botan tambah tiat ya. Saling bahagia lunduan gerakan tambah di par mantang dengok-dengok saran kamu. God yang kadari punokan atau yang pengandokan ban dengok. Ya, jid ne tamang jid ne gabung tu ba program kamu ba acara Tirbo ya. Tema Tirbo ni apa dapat ingin kira-kira menyona pendapat ya. Dan cuba kirim siat berbagah dang-dang dah bukan tu ya, telun tuan pilih apa tema yang pah kira-kira ba ngoyo ya. Dah simak ile lagu yang kalun tuan pilih saudara ya. Entuk menyona kiriman saran dari urang-urang entepe entuk menyona ka ke long pilih long kembali ni. Dah tengok ile tabuh lagu suara wai gedayo saudara. Ba program Tirbo ba bungoh royo.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Sabo lagu awai untuk suara ketanya buat program penandokan Sirebo rap dekan poh cakra sebab biasa tupir malam. Suara Syakir Daniel Warilun judul ji Wayang Setia. So yang galak dengan suara vokal Syakir Daniel, ya kak kamu hadirkan Mbak Bungor ya. Mudah-mudahan kak senang dan bahagia ya. Gad Warihlun, nyan tema gerai yang Bungor yang bunuh na yang kirim, jadi lun pilih nyo agak pegah, mah agak lebih pegah dari itu. Kudulih nan, tapi Bang Dedi benar pegah lun yang kirim usulan tema yo apa? Gak, nana lun pegah nama undang mah. Ke UPI ke Perah, makanan khas Aceh yang kapayah bak tamita atau sulit dijumpai katrip hantam takalan li ya. Makanan khas Aceh yang sulit dijumpai saat ini ya. Kira-kira yang nak komentar atau yang mungkin tingat ne ke makanan jaman atau nek tu kena yang pegak jaman jino hantam takalan li ya. Punan kira-kira daerah dren bangga jid ni tambang langsung red 0650 atau ni kirim red WA mbak kotong 8 11 67 88 6 ya langsung dah jumpa kalian dile yang kada sambung red kotong 650 put 7 055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan zo
1: Kak Inang.
0: Kak Inang di Lamreng. Nen tu ritu lon mentang.
1: Ah, dia puing bekah nang kan. Lai beklam ke mop-mop ini nang tampuan mungoh sampai ampuah belahan tu.
0: Nang ke ban pergi ada pada hai dah. Aku tupa nyo lon nang urang dah cekak cukup dah botan ke dari beklam ke kaman han han pilihan lain ke mutu ke ro. Ada lengo tu trim bekah jumo ke.
1: Angke.
0: Ya, Mbak Kak Inang.
1: Tuan.
0: Lon hana lon lon yubah radio dran. Cuman lon lelaki tolong dia nak puber boleh buat je. Ha. Je hang bengeh ke? Ha.
1: Pandai bengeh be lambang dedi ro.
0: Pandai bang dedi ke apa?
1: Angku, nya bang dedi ke mesti ke bengeh ke mesti bang dedi ro.
0: Iban dengar apa ya?
1: Anaknya tengah orang saja, mana dia tengah duduk perah-perah yang ini nak.
0: Oh, hana payah berken main tekat ke dia boleh kan? Cuma dan culok
1: yang itu. Baru 3 minggu. Baru 3 minggu yang tadi.
0: Man 3 minggu ulikot irah bak laundry?
1: Ana irahnya jaro drak-truk bangunohan.
0: Oh, mutu prak-pruk lagi aja ya?
1: Oh, no, mesti tikat yang ambil dalam tu. Biar telah-telah tu, mesti tikat.
0: Buka. Kira-kira nyobak dan dengan tole pun Kak Inang lah.
1: Ya, ya, betul. Kita pun Kak Inang dan tu pilih. Ke. Bukan hujak abad waktu zaman ini, waktu hujak mengkawin, hanya kelem tak apa. Ke. Kelih tuan bujuk-bujuk jabut. Maka mana pegah mah hanya jabut.
0: Kan kadang kena gantonan kajut ke Isabella kadang.
1: Dek hai nan nan lagak tari Aino Mardia masalah dengan tu yang panggilan Kak Aino.
0: Nan Aino Mardia cukup lagak nan ke?
1: Oh ma, baik tanya oleh juga. Nyan kok apa yang dah?
0: Nyan oh ro dodo awai dan gehei ngan Kak Anggi dan nan onda.
1: Amin.
0: Ngan nan lo na awai dan betul ku ba. Nyan.
1: Pati lempah lo nak lempah nan baknya nan bak pintu.
0: Lempah apa?
1: Okey, lu dadah tu.
0: Kok nak dadah? Buka, Kak Inang.
1: Buka, tuan.
0: Lagi tak pegah pun, no. Nak tengok apa makanan khas gedanya Aceh yang jino kapayah dah minta atau
1: jino kan lu payah kan daddy kamu ada nyo apa kena bungong limeng nak ingat tau bungong limeng mangat tak kan
0: bungong limeng
1: lewung tuha bungong limeng atau jamun mangat tak kan daddy tapi ini kan ada le
0: dari apa pegat bungong limeng
1: dari tepung kan dia pegat
0: warna je putih kan
1: kan warna je gelap merah kadang-kadang kuning kadang-kadang nyantri tak kan daddy anu kan daddy le.
0: Yang lempah putihnya je yang penajuh ya.
1: Yang penajuh ha. Yang nak mantan digogo orang ni. Tapi kajarung je bang lady.
0: Kajarung
1: eh? Kajarung. Lebih-lebih ini ke Bandar Begahlam, ke Bunga Limeng, sama Loyang. Sama Loyang ni asyik tiga-tiga orang itu. Ini lu tak bambang tanya yang ke zaman lagi alur itu. Alur itu yang kekoh-kohnya dari perkenan itu kunjuan lah. Yang tu sama-sama darah kan, sering dengan jip-jip kan.
0: Ya ya ya.
1: Nyan lu cik nana li banadi.
0: Nyan menyo kuih dah kena.
1: Ya.
0: Menyo mete bagian-bagian temuan bu kuah-kuah. Nah tengok apa yang kat trip mantam nepayuh li.
1: Hai kuah-kuah nampi nah tak bergerak gerak lah walaupun hana tak bergerak gerak mari walaupun hana di sini babak gop mah tapi ada bergerak-gerak babak gop mah gege pun kuah ti uah napah leh si banadi.
0: Napahnya nak meyo bak dran rata metebak lidah dran kah? Ya. Napah li kuah piu nya pe ke metebab cara tagun ji hana taban lagi jamen atau pli uji yang hana taban li lagi jamen atau geban?
1: Piu menjanjan na yang ki.
0: Pli uji mungkin hana napah
1: ya. Ya, pli uji ha nanti makanan pi lele bahan-bahan ji nah hana sempurna li bu hage jamen.
0: Ladom nak lon dengar pe ke nyo ngangkan hana rupa kah menyo pli ya. Jamen kan memang menan le gutunda u ge pro wall nyan gepo pro ile ka
1: ya
0: baru ale ale nyan geku je menan kagak ti tengah bro lagi han lah kira-kira menyobek talah ka
1: ya
0: menyo jino na yang pegah betul dengan kan nyan rupa orang dran yang indang yang lebih depa ka
1: ya,
0: na
1: ya.
0: Yang pegah maksud ji kala gecok tantanan gade ke pegah kepi.
1: Ya betul nyan lu nak cik dengar-dengar.
0: Walaupun hana mandu memang kan.
1: Hana mandu ya betul.
0: Tapi nak lu dengar lagi kan. Jadi ngan gepegak lagi kan gepegah le urang Tuhan kan. Kakurang mangat pli nyan ketimbang pli yang original lagi pegah bunuh pun.
1: Jamun. Ya. Karena nyo hana le lemak ji, lemak ya, kadicok.
0: Jadi minyak ji kata cok tantan bunuh ji ke?
1: Ya betul. Jadi ji mebe ji pi kalain.
0: Oh,
1: ana sempurna lebe. Ya betul. Munyo ada zaman ji ci gecok ci khusus untuk biu nyan gepe nyan u.
0: Gepe bro ji ya.
1: Ni gepe bro. Dah hampir gepe ji. Mangat dari zaman kon nak gepe dong tai dua ba gepe duk dalam nyan duing nyan nak gecuk-cuk.
0: Penerah ya.
1: Oh,
0: benar. Saya cibit ini, cibit
1: punya.
0: Betul. Jadi, tinggal lo, Rojih, nak yang lagi rompengan, nak lekrak kaya yang debat-debat. Ya. Sabar untuk kepedu. Pekan kelah, yang baik salah.
1: Kelah.
0: Kelah, yang kepedu lam tetu, geboh peliu yang gade yang kenan, getupet yeah. Yang geboh baju orang deh, kah?
1: Ya,
0: getupet baju
1: yang. Getupet tadi belah no.
0: Tadi mutupet belah kelah yang na peliu yang, kah? Nyo lagi, yang leh?
1: Ya betul ya.
0: Antam nak kalan le tradisinya
1: ni. Oh ino hanapat le tanging ino.
0: Alihnya nah yang lain bukan moden gebuh baju tapi moden geputa lagi pintu I nah.
1: Lagi pintu ya betul najik kan.
0: Najik ke?
1: Nah. Ino sering dengar bukan kau dengar mesti sering ya duk bak orang-orang pehan galak. Galak bak geputa-putanya ataupun bak gepep.
0: Alunya bak tempat-tempat lagi kan orang inang cik kamu tepat.
1: Oh ma bak tayang lainnya bak cik bak tibik menyuah lah cuma umah dia tak tibik menyuah sebenarnya mangat kan yang pibu yang kekulah menal han.
0: Nyan abah terus dari pukun melintai ke Aminah sampai melintai ke Dubai dah habis benda muntah lah kan
1: alah mana ah macam mana pergi Aceh orang Aceh lah. Jadi habis lagi Aceh je.
0: Tapi yang haya je nyo kaina. Jadi yang menan ka walaupun memang pun agak mulat-ulat lagi orang. Orang ada PU ke? Memang betul. Tinggal zaman nak. Agak tak nak kalan proses ke pegat. Memang haru dah baju beli U ya kan?
1: Ya betul. Memang waktu ada yang urung jat bak jalan lah. Dia cok lah apa je hucut.
0: Yang ke?
1: Jadi pas di Umar lah kat dah PU dah. Tak lah rata hucut. Kejap leh. Nanti kejap leh. Pola elah menalam. Lagak lah. Pegah leh. Kau ni nampak lah kat lom. Kaban tablo. Bak gede. Mereka kan beki kadang-kadang.
0: Ini kan kena yang u je yang lekang pun kena agak mekrak raya-raya.
1: Ya, ya, ya. Ha,
0: betul. Nak culok dengan tiralo.
1: Oh, nak culok omi ha. Betul-betul ya, Anton. Betul, ya? Bukan pergi nak bacutnya, betul. Bukan pergi bacut. Oh, mak culok lo mangat, kan?
0: Alah, konli.
1: Konli. Ya, ada waktu lah, nak tak
0: duri. Memangnya zaman ayah lagi dah berah, kan? Jadi pun nak dokun. Matalah ada BU yang lagi awal dah berah, memang luar biasa tradisi.
1: Ya, dari kampung ke kampung. Ini orang nalih ni. Gaduh rat, agak tak ikut jengki. Mana cik analih cik jengki ni.
0: Ini ambil dah berah lagi. Bahag lepak je lah. Ini ambil dah berah lah. Bahag dah berah hantuk tak tuk lah. Ini ambil BU lah. Dah berah buah
1: beri. Bahag
0: berah lah. Bahag jengki. Ini zaman kan. Nak orang lewat atau tetangga kampung rumah. Mangat dah habis BU. Nebi ke lah BU. Hana ke pun belah zaman. Memang
1: kan. Ya, betul.
0: Karena orang zaman. Mesti je. Minyak je. Ya, minyak u ke baju. Ke konsumsi. Jadi BU je.
1: Kita pun cuma menyuknya hang
0: tu baju. Gepu mata dalam
1: mele. Mata lemah ya betul ya.
0: Jadi nyo jino. Laki mah hanya laki tu. Bayar
1: belum? Kita tak belum mantong bak kedai ti on mantong 5,000.
0: 5,000?
1: Ha, 5,000 ah. Nak macam rana.
0: Ana pun bakar mah mata dah dah. Okey, kat lah terima kasih kain nombor.
1: Okey, nyantau mak tak ina nanti tugas lain pula ini.
0: Ya, ya, ya, okey.
1: Yo lagu ni pukta apa hai? Bukan badai lampau pesta. Dari Sulim Persiagam.
0: Ma pakan, pakan tadi mana nama lagu Maidran?
1: Alah, ma bahasa dia tadi macam kemangat bunga-bunga dah lingur, gedung-gedung macam.
0: Badai lampau pesta. Bekna ke lagunya Bekna? Alah nah,
1: nah.
0: Pula eh lagunya anak dam deh kan Bekna.
1: Bekah hek dah pegang HP U bah tak dengar lagu-lagu yang mengap cuy yang zaman cit.
0: Yang tengok ha. Ya, Kak Inang tu kan Kak Inang lambreng tengok ihe. Kak Inang PU.
1: Be, ino na kampung long Kak Inang PU.
0: Oh nah.
1: Nah, empat anaknya pusunan anaknya pusunan kuburan tu punya ada rumah katnya.
0: Oh, jadi.
1: Tak ada kengkengan di tanah pun dia.
0: Punya aje, Kak Inang PU, punya orang Kak Inang apa?
1: Kak Inang lambreng.
0: Kan Kak Inang tantan tu mana?
1: Tuan, hendak Kak Inang lambreng, buat tantan leh, tantan lima kan.
0: Oh, kat rumah kat sini pun.
1: Gak. Yang mata leh mana?
0: Oh, cik buat kat rumah kat leh kan.
1: Kali pun tak kira leh selama bertugas sampai tugas yeah,
0: di Kuala Lumpur lah.
1: Lehan ke Kak Yana tanya cik, lehan ke ke tokeng kak kaknya trik dah nak tamu lain trik dah nak dengar kaknya pun tak hati. Hati. Lehan, lehan ke tolong. Alah ke mana bandung laju ke? Yang kata jam jak tamu, yang kau tamu dari Kak Yana saling kompak sampai habis ke?
0: Okay,
1: nah. Ya, mantap Bang Daddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari lo nak Kak Inang yang nak di kawasan Lamreng. Dilikut Kak Inang di Lamreng. Alih to kelain orang kagepreh di luar dayu damang di dalam. Hokatnya. Toh ilai dah dengar. Oh, yang pad kotong lapan tiblah ke. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Zau.
2: Dengan Cik Mat.
0: Cik Mat.
2: Iya.
0: Cik Mat di Pat. Cik Mat Ulai Karing. Liban sehat Cik Mat.
2: Alhamdulillah sehat-sehat menantinya ke Tuhan.
0: Mak buat program Poh Cakra. Nah, you tak gaya dah hantam-hantam orang li.
2: Sana lewat.
0: Hah?
2: Hana lewat lun tamu.
0: Pekan je ke Hana lewat teman. Kadang Hana degan kadang.
2: Degan kah eh ke degan.
0: Oh.
2: Pasal ke gigi ya.
0: Tak degan lemboi HP kan jaro sakit ke ing sakit nah. Bere mang ren. Yang
2: semange.
0: Alah buka. Cik Mat.
2: Wan.
0: Nah, ingat Iran makanan khas Aceh zaman yang jino kapayah dah temen kapayah katrip hantam takalan li beram nam tu. Nah, ingat.
2: Takalan li kan getuk ah. Tamu takalan bile
0: wan. Gimana?
2: Getuk.
0: Getuk.
2: Ha?
0: Kepa yang getuk yang?
2: Kan lah ge bobi di sopo le guru buang kali di paru bobinya kan getuk.
0: Ha ah. Ah,
2: yang getuk tu ah, mun sopo ke buang uwan atau dah dengar tu kan?
0: Oh, kak, berarti buah ubi tu parut yang tebu ngeu yang ah.
2: Ah,
0: nyan dalam
2: lagi
0: bau pisang kan anak kau dengar dia gerubuh gerawa kan. Ya, nyan nyan ka ka ka nyan tingat lun jamun pun ada ke Cik Mat ke. Nak buat pisang bineh rumah padik ba kan. Jadi nak nyan si tengah mu ke pegat ke kripep si tengah mu tu lagi ran berah. Jadi gerubuh lima. Alinya gecang geplah kedua, geta koh-koh menan ke. Ge kerabe dengan u buah badan.
2: Kerabe dengan u han atau apa gitu.
0: Alah cukup dah mengarat. Rasanya kuih buat kedai lewat nyo kenangnya. Oh
2: ya. Lagi daging dengan kopi alah.
0: Alah, nyan ka istimewa dah buat matanya ke. Ya, nyo jino jino hak anak mit jino ge tang hai baju le lagian ke.
2: Ana,
0: mungkin sangat betul
2: hai bagi
0: ini.
2: Mungkin betul kalau
0: orang ia bosu
2: yang hari mana sana. Ya. Yang pihak nali. Ya. Tapi ingat lu ada macam ujian yang bangsa rebu kong
0: kong kong kong kong kong kong kong kong kong
2: kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
0: kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
2: Eh nak min mai dua guna pintu lah.
0: Nyawa jino nak min jino puran. Somai batu bakar makanan ke? Makanan makanan ka instan. Ah betul.
2: Makanan anak itu pun depu. Kita itu orang tu hai. Nak pi marano mana kita jadi kan?
0: Ya.
2: Baru mau orang tu hai ada mencari no mana ni no.
0: Ya.
2: Mengroji jamu rumah saya bubur dong tak jabar mau tuan nara nome tuan itu kan?
0: Ya.
2: Kadang ni tengah getok mengalir mah. Tuan nanti nak nenek nak getok mas sendiri juga. Baik dah. Saya lagi kuatin dia menang sih. Nenek memang air rasa ni kan nasi kuning itu makasih dia kuat lemak.
0: Ya betul.
2: Menyapi ini kan tetap sama mandungan abenya,
0: kan? Ya.
2: Tu mau ada jago ni, nopi aji kurang le kanta, maka aji mumpet mancang pi aji.
0: Hana nyum, hana berat le nyum rasa aji. Ya.
2: Hana si bumbu lagi awal ni, kan?
0: Ya, nyo roje te
2: bumbu ni. Rasa bawa rumah nak kopi, na, mana kita kau lemah.
0: Okey galah terima kasih Cik Mat. Akan kita mong ba bungoro yo ka. Nah tadi mungkin yang kena ne tapa
2: mentero dua.
0: Ha?
2: Ragu halah.
0: Ai ke bahan handa jo nyo ke Cik Mat dro dah ka?
2: Alhamdulillah.
0: Ha. Apa judul ni?
2: Apa ingin minyak mudah sabokan.
0: Apa ingin minyak dari to kedua lo nyan.
2: Ha?
0: Dari to penyanyi ji?
2: Hai. Mari mawati air ka?
0: Armawati ke? Duet dengan nah, Babakar ke? Okey, good. Terima kasih.
2: Okey. Ya, salam-salam kepada keluarga drama Iman Dunia Akhirat.
0: Amin.
2: Pak Hayati, Kak Diana, Pak Capri, Pak Lima Kulung, dengan Bang Nazarudin, Bang Amri, Bang Batri, Bang Insan Sina.
0: Good.
2: Kita berhati dan teman-teman
0: dulu ya. Okay, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun na Cik Mat yang nan di kawasan Ule Karing ya. Cik Mat ka gua buno na pade-pade bosit makanan khas Aceh yang jino ka hantom takalan li atau ka jarung tateme ka jarung takalan ya. Nyu jaman cukup le wah mudah-mudahan makanannya ya. Tapi uhile taat warilun taputa dile dua buah lagu. Dari wang lom dan terima lom yang kena damai ikutan buat sesi selanjutnya.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. 20 lagu puno kah kamu pendengar pilihan dari rakan Gerayo Puno, nah Kak Inang dan Cik Mat ya. Lagu pun puno geleke Bade Lampesta, suara Bang Firsa Agam, olehnya Apu Ingen Minye, suara Abakar Air dengan Armawati Air. Mantang bah program Tirebuh harap lom dekun po cakra. Emang lidah juga terbiasa kapa ya. Bah program Tirebuh bah bungohnya warilun ngelun tuan Dedi. Tema kreo bungohnya makanan khas Aceh yang ka antom takalan di atau makanan khas Aceh yang sudah jarang ditemui. 0655 atau 0811 67 88 88 ya. Langsung dah jumpa kalian 0655 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan to
1: Bang Japar.
0: Bang Japar. Bang Japar ni puber radio BO je. Halo.
1: Kabar ya?
0: Bele, dran tapi nyang kaku patih carang. Kaku patih carang dran.
1: Puh carang.
0: Kuyu pubut radio dah nyoji na pubut radio ah. Padahal taruh je kan suara radio lo yu pubut
1: ah. Pubut ya.
0: Tapi radio na pubut nyang bereh ha, madran. Pane be ik na pubut tanya nak nak be peluk keh na pubut.
1: Dah dai macu.
0: Eh, Pak Bodhisi di rumah atau di pan?
1: Di rumah, Pak Bodhisi kopi yang dah.
0: Mana nak hati lagi. Ailun kau kena kopi lah mengah yang macam.
1: Pergi dah pergi rumah Pak Bodhisi. Dah.
0: Yang ke ada motor pihak lunjuk lagi kan lah.
1: Ailun, Pak ni. Ailun hanan sabang kalau dah yang tu.
0: Ailun hebat dah pergi hari malam yang kah?
1: Tak, punya. Punya tiri ni awan dia kan. Baik pakai dro. Duk, ailun jak.
0: Ailun jak kah?
1: Mapan kali usah dalam pedang.
0: Nyoke. Tiga.
1: Mana dah nak dia apa ada buka no draw kala dia te ya malam.
0: Ka kurang wat dayo ka doha ka.
1: Ka nya nyo ngan tak ke lang kui ngan ka kena atam kurang leo mo.
0: Ada kena atam ke apa yang baik kena atam urat ah. Dengan to le kedua nyo.
1: Ha?
0: Dengan to kedua. Buno meing-ing tu radio.
1: Nangke.
0: Bang Japar wati ya. Mandra anak anak rencana kantor-kantoran tu dengan ana.
1: Ilu nana. Ada anak nana dengan tu ada buana tu bawa.
0: Lagi beta lagi nadro juga dah yoga. Betul betul betul.
1: Lagi simple ngayu menan ngayu.
0: Betul betul. Buka Bang Japar.
1: Japar.
0: Kamu punong begah-begah habar tentangnya Bang Japar. Jadi makanan khas Aceh katanya yang ke hantam tak kalan li atau ke hantam tak bayuh li. Yang kira-kira menyobat dan pun nak ingat makanan jaman yang jino ke hantam li nak kalan.
1: Banyak makanannya mandudi punya balut.
0: Ini pegah mendua buah mantang tu baik. Pegah lewat elam tu mendua buah lagi kan.
1: Ha? Dungkrinya.
0: Yang tingat ren.
1: Apa tingat je cepat juga sampai ke pegawai.
0: Haa.
1: Ini orang janeng nak urung pegawai tau.
0: Nian kan betul. Boleh. Janeng. Jadi janengnya nyo kamu kepaju nge-u je kah?
1: Haa nge-u dengan tapu saka aja melitan je. Pak mangan.
0: Berarti telah in dengan u je kepaju dengan melitan. Dengan saka. Tapi nyo gampang lu kan nge-nyan kepaju.
1: Mampu
0: je ngam baba. Makan nak game.
1: Nyam nyam awak jawab ke baik ke.
0: Ke baik ke baik ke baik.
1: Ate riti boya neng.
0: Wo bele, tegah lom dah berah bawa ya dran tam ne pegat lantong gero ne.
1: Nah.
0: Nah, ka. Nyam awak jawab ke ban berah pegat.
1: Awak jawab ke bawa lagi ku kena tinggal jangan lu dah bulun. Awak jawab barat lah.
0: Ya, ya, ya. Awak Bandung waktu
1: kan? Baik kalau boleh neng. Cok tu. Waktu cok, isteri, layang-layang, ubi-ubi. bu thế ai vừa về đẹp bu
0: à về đẹp bu
1: à về đẹp bu
0: nhan ở lề đi đi chăng alo alo hay ở lề đi chăng đi ra chăng lề lề pây ha
1: à chăng cái cái bu
0: ở lề cái cái bu chứ à
1: ai bu thế ai vừa về đẹp bu thì phục công thì mà làm
0: à à alo ha
1: nhan hiện làm lại gì qua mà làm
0: nhan làm lại i i delay atau i
1: ada i mudang begitu ya
0: ada i mudang ya
1: buat di luar malam yang ramai cio ya deh bau lo mana itu kalau kayak kerpu kemang kemang nan
0: rata aja sih banan
1: kayak kerpu
0: lagi kerpu
1: nak ada
0: Ata aja tujuan mutuji gendramnya enggak itren i gatayan juga gatay juga
1: namanya kan itu i gatayan
0: nyang ke berarti menyobek talah bak janai nyan bak je lagi lagi urat menan di ik bak kaya lain je kah nyo lagi
1: kan di balik di putih munduri ya
0: munduri kah betul betul berarti betul yang keperah le lemak le nyan keperah bak janai ke ya kah
1: kamu rodi awal-awal munduri ya karena tepuk tangan dari reksen wate mugo tu nana mugo kali gila mana proyek ma tengok ke nanti berubu
0: nya
1: kami cia jana yang beli
0: oh digli le bak jana yang awalnya parah
1: ini nya di kampung tapi ini hai dan buka hidung buka poji buka kengkana
0: iya kakurung barang jika kurung bojana yang jika
1: ya beli tage-tage leo mah
0: Ah, ya betul.
1: Anak pak tak kira, tak jauh bagus.
0: Ya,
1: tak jauh bagus, tak pro, tak bo, tak jauh. Tak ramah, tak ada yang dijahat. Yang ini tiga ke mana? Bukan. Kau yang pergi apa?
0: Ya, yang kaji ke Brunei je yang kan?
1: Kaji ke Brunei. Yang tu baru tengok nanti.
0: Beroje
1: himo yang kabu.
0: Kabu oi bak dia olah ke? Jamun ladom cik na gepegot dari nyo ngan Garut dari Papun ge pepeh labang nah.
1: Pun nak age.
0: Untuk Garut age.
1: Yang ngan nyai piju ka tek ngan tekin.
0: Ya.
1: Ngan tatau ba ingki.
0: Betul tatau ba ingki ya.
1: Mama yang tanya wak do cipu
0: nah. Cikan do wadi ya.
1: Hai pakai buat anda tuh, dah yang dah kerja dengan mencari cincin, dah yang dah kerja ke tu nak.
0: Berarti mayona jamu apa kentruh bak tahapnya nana puput mata koh boh ceding jamu nak dengar?
1: Yang si kamu. Mas Toyante.
0: Toyante betul.
1: Jadi apa itu menjawab-jawabnya anda kan? Itu glim kan? Naya kan glim ah.
0: Glam nya nya.
1: Cuma mungkin ada lah. Dayo ini mana lim nya.
0: Anak. Ya betul.
1: Glam. Ada lah dalam penerus padi jim bangka mata lah bawa mana kon tadi.
0: Kon yang glam nya na.
1: Ya pilih yang glam lah bawa mana yang ke bantu roh tepun na bu dah.
0: Nya
1: dalam penerus.
0: Ya jadi glam nya gue pakai broji. Man mata lon ubut ka hantam urung lon ka leli memang ge pakai glam tapi alat yang nan ji glam manteng lon tu oh ke ba tapi mata ubut lon ka hanang ge pakai le ge pakai tadi mata ubut lon ya menyo ji no malah tadi nyo tadi ya, Jepang tadi Jepang ai no pakai hai ma moto ko pade kan tadi Jepang
1: nak pergi macam tak mahu mamutin. Mari mamutin.
0: Betul.
1: Tak kau mamutin. Tapi apa dia kau pada dia ubi dan mengko tinggal itu tu lah.
0: Betul. Dari pun menan di mu pun dah ken ka silape hile dah ken bayung ka mu ah. Ladum yang agak tibuk bacut tu kayu pegat lu bijih bagop tabu bagop apa yang lah tak bini hatung bagop pula cik pun dah pegah dah pupeng mandum ke
1: cuma alun hana
0: ya hai rumah mak berojih mantang tanggup draw tak tajak ke draw ke
1: tak buat

0: Tinggal adanya mata-mata orang. Mana daerah kamu lengan kebur pada lemur nah?
1: Nama ada apa dia yang ada ni?
0: Hai tetangga Adran, tenang mantan baik dari hidup gue gom tu.
1: Kau baik dari hidup gue gom. Ada temu mempok. Lembu api yang apa tak mempok.
0: Tenang mantan, nanti likut layu dah berah bahan lembu api apa?
1: Ha,
0: dia benar. Okey, kerana mengerti banyak parah.
1: Apa-apa yang kena tegak-tegak. Jangan apa yang ngait tu. Apa je pun. Demui-demui dah diuka.
0: Nah, antuk nak telefon tu tak bin dia kah? Tajuk kah? Ya. Terima kasih, Nyak Mentang.
1: Nyak Mentang, Nyak Dodi. Lagu ni putih.
0: Lagu apa?
1: Alah, aduh.
0: Kedua.
1: Ngering juga ngepul.
0: Kau beri ya. Gak terima kata ibu.
1: Kudai deh kata. Kiman, ayo kak Inang, Pak Muri, Pak John, kak Ena.
0: Ya.
1: Nyamtu Nodi.
0: Gak terima kata.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Japar puno yang na di kawasan Piung Montati. Mbak Bang Japar ku pegah makanan yang ka trip hantam da kalian de ka trip hantam ku pajo le buah janeng ke buah ayan ya buah janeng najir geta ke pajo ta dawo ngan u alihnyan ngan melitan ke buah ayan alihnyan ngan penando ke da buah tu ngan taka buah ya dan man menyo yang ada kai publo ka jadinya lagi bata bu belon tarbuh le ji ale tarbuh baru ta lawak ngan ngan pu yang ta kemeng lawak yang lagi da pegabono ke. Ya, delikut Bang Japar yang nak dipiung. Tak kalian dah enlam. Orang kotong 8-6-7 salih 8-8-6. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Hei, dah ketok pintu.
2: Oh. Kita nak betul kan?
0: Oh, ma. Ubat tu, yo.
2: Halo.
0: Nyan baru raya kan. Hek long ketok pintu dran tanyo hanan tepi tepi. Nak
2: kah baje. Mak tu bega.
0: Ai nyan mata-mata rah ngan ngan tekat mentang golom na penan do ken golom na mutin nah. Jadi mantang tu nyan awak tega tekat ija kah? Halo. Halo. Oh mak. Eh, dah yang kahit dah pegang habar ke teror dah. Okey, dah cuba kalian lain warilun. Hokayo. Okey, dah cuba kalian dari kotong 6 limong tai. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan tau.
3: Awak mananya?
0: Abang Meri.
3: Ya.
0: Iba na ba bunga heo tehat.
3: Tehat baju.
0: Pakai baju tehat ya bule ju tehat.
3: Mai lele yo baru ya.
0: Man kak kapan tiun golom?
3: Hah?
0: Kapan tiun ron golom?
3: Katre.
0: Ba apa raje mengajar?
3: Ana mengajar.
0: No, ba kantor buci man. Eh, pegah haram Pak Guru.
3: Wah, naik Pak Guru.
0: Berarti dah gila ni, Mak Yang. Kan Pak Guru orang lah.
3: Tentu, apa ni, Pak? Pertanian dengan Pak Kewana.
0: Oh, Pak Pertanian dengan Kewana. Yang di Pak, di Bandar Aceh, di Jantau?
3: Ha, Gampung, no.
0: Oh, di Gampung, ha? Bereh, Mak Ra. Buka. Ikamu pun om berhabar-habar kan tentangnya makanan zaman yang katrip hantam dah kalan li katrip mungkin hantam dah pejuh li menyodron pun nak tengok makanan zaman yang katrip hantam dah kalan li katrip hantam dah pejuh li lagi kan
3: murah pun ga hantar li aja tentu bukan ala buah leki hidup kerebira
0: buah leki nyobek talah lon bak leki nyan cabung jil he. Nyonya nyobak nyan kan.
3: Kon ada pun ni.
0: Oh hom. Kadang bak leki ban ke daerah dan.
3: Bak tibuat kena.
0: Lagi rap terjenis bak empuk je kan. Bak je.
3: Ya.
0: Udah ke?

0: Ya, yeah,
1: rumah
0: boh
1: je bula-bula. Ah, boh je bula-bula. Na yang ka engka tuha ba je, na boh ba te on je ka. Ah, nyan di baru je, na ci umbi je ka.
0: Ah, boh je yang je panjo ba boh lam tanah.
1: Boh lam tanah kan, tapi nyo yang ba yang ka tuha ta kan na ci ba ba da te on je yang do na itu bi boh je ka.
0: Lain ci boh je yang na je panjo ba boh boh boh go mira-mira.
1: Ah, lam tanah yang je panjo ka.
0: Ah,
1: buka menyonya menyo pajuh memang lun hantam lun pajuh menyo boh leki ke, tapi menyo badran ke pancaran olah boh leki kan.
0: Jadi dah rebuh am letah ni.
1: Tak rebuh menyo lagi tak lagi so pegah buno bang Japar pegah buno menyo boh jangan kan payang proses je dah pegah ke le tacang yeah, tak ta indra mihile kan menyo boh lekinyo nak payah dah pegah lagi kan ni je.
0: Anak,
1: tengah
0: takut, tapi... Lantung... Lagi dah pegawai buah tukun je.
1: Oh...
0: Buah tukun nak tengah lah.
1: Tengah, nyobuh tukun.
0: Buah tukun berbuh... Memlektan le, runci dan nyobuh.
1: Kau betul, kau betul, kau betul, kau betul.
0: Tengah lah.
1: Jadi nyo berarti berarti nyo ala gekuh buah leki kan tacang di leh lantung darbuh ke ban.
0: Oh, lu taku tapi. Tacang di darbuh tu lam litan.
1: Lam litan di lantung juga.
0: Tengah lompah jur dia kan ana buka lantung darbuh lam litan di kamangara.
1: Nyan ka dingat ka betul. Berarti nyawa dan nepeh juk yang padi trip dari mata pun nepeh-peh na ayun boh juk kan tapi je takoh mu je padi trip mancin cerita lah beu sebab nyan pi kajarun dah tak cik long kalanan
0: cek pianali no
1: yang jaman ramai awak peh-peh juk lagi kan ya
0: ya ya
1: jino ka entah mungkin karena juga juk yang kai mekat bakade jadi ka bo oh, reng peh juk nah ada oh cik kah
0: ya nah udah melitan nong mah
1: mahai melitan kah
0: perwa tur be jadi kilo
1: tigilo nyan ada yang kerehan atau melitan jai
0: yang
1: kereh kah
0: yang jai kurang lah ni
1: oh yang jai lebih murah aji
0: lebih murah tu
1: oh pekan je lebih murah.
0: Nak
1: mungkin kata bahawa
0: nak
1: trade dagung atau? Oh, bukan. Kan 6 litan cair, 6 litan kerah. Pakan yang litan kerah, pakan juga kerah. Jika nak geboh campuran pu muta lah kan, Hana?
0: Ladoh nak payah bu. Ladoh payah bu, tak
1: ke lah tu. Oh, kan yang ke? Kan na yang muta ada yang kerah yang kan ijo kan tak guncit baru je kemelitan yang penandokan yang cair yang kan tak guncit pakan na yang kerah na yang cair maksud ji
0: nan lado ke nyo
1: geban
0: itu je jatuh ijo je pola pang anak kecil pola pang gurgucu ju putih gece ju tepo. Turo je kan waga tasya je.
1: Bengah tiga, tepuk tiga.
0: Ni anak kecil waga kecil tiga. Kecil je tepuk tiga. Nah, waktu kita tengok ni hangkru lah.
1: Oh, lagi kan. Jadi, menyoyang kerehnya berarti ada yang gecok yang bengohnya?
0: Yang kecil turo tu, turo waga.
1: Oh, yang kecil turo waga.
0: Yang kecil turun tiga anak-anak hangkru je ada tabu tapi hangkru je
1: ada tabu tak ke hangkru
0: orang kecil je tiga benang pokok yang minum letak jadi pilih juga saya lego aku baru di adonan
1: betul
0: aku makan nak kenal
1: ya tak tegak lego je malah menyoyang yang kerehnya paling orang apa kan bulu-bulu puasa ke gula borong-borong orang pakai
0: ya. Ya. Kau mempun ha.
1: Kau mempun. Pernah cucuk cik jamu. Kadang naruh puplung tuyong ran jamun.
0: Oh mungkin dia lah.
1: Menyo jamun kan dia tinggal ubu-ubu lon kan. termasuk na ya cut loan zaman na cik peh juga pakai utuyong yeah. Utuyong yang dari tanah liat apa nya utuyong kan zaman apa ya
0: ya
1: betul kan utuyong kan nya daerah tanya utuyong kan ke
0: utuyong tentring juga
1: lian ledum na yang tentring nya jino ka moden tima-tima lagi atau pekan jeregen ubu-ubunya anju tawak ke
0: Blok
1: aku raya di puduk betulnya zaman cit haya motoji long kala ni memang kutuyong ya nah dari tanah yang lagi-lagi belangang tanah bentuk je ke
0: ya ya
1: ya memang ciri khas zaman nyoba dan prata kira-kira dan terlaku orang pernah pehjuk zaman antara ijuk yang getun dengan utuyongnya atau ijuk yang getun dengan blok plastik nak beda rata je
0: beda
1: kualitas je ya.
0: Ya,
1: ya, ni ada masalah kedai kan walaupun puno tema dasar kedai kan puno makanan lah tak apa. Tapi kan nyo nak menyangkut cik dengan tradisi-tradisi urang zaman yang memang ka hantam ka jarung cita tak kalah anda dengar. Jadi ada masalah. Jadi tigo aja jo tigo takat juga.
0: Ya ya ya.
1: Nah, ya, buat.
0: Tigo urang perlian no, Abuano
1: gugat saya betul. Dia dah pakai rempu. Ah, dah gugat saya betul. Dia dah kena tak ikat bata je dah pakai. Ande ke tak pun anda kena tak plaster biji. Ah, ke dah cor biji ande ke?
0: Ya.
1: Ah, munyo tabak. Ah, munyo tabak no cor ke mungkin je dah plaster ke?
0: Ya, betul.
1: Ilun duk kampung nanci dah bambri jadi. Baju-baju tak apa duho kali lombloh nah.
0: Ya,
1: anda mesti armola lah, aku gawar armola. Agak berah ya, anda petang
0: kerami
1: ada ke? Ya, atai engkau cocok anak talah ya, ke?
0: Engkau lah lebih je.
1: Okey, kan?
0: Layu garutu. Anak tu me tiada nama deh garutu layu. Bukan malah anak di belakang layu.
1: Hanan telepon ni.
0: Mana anak telepon?
1: Nah. Oh, bati mana? Bati ke? Wati ada telepon. Ah, long kalau duduk lonji kopi di ke tu dia. Amak aja hanya kan HP tu dia. Hanan long babat tajan ke? Ya, jadi kamu pemutu biana tak apa nya kamu pemutu mu tadi mena dengar dah berhabar kerang-kering tu untuk ke? Jadi paling bawa teh acara lain kau kendeh layu HP nyan kahu jadi oh berarti nak urut damang tu lagi kan lah nama talah entu tak ada je telefon orang pelayu bah pokoknya bagi yang likut layu dia kabar dia
0: yang kau zaman depannya tu yang likut layu kau yang normal pada depan ada bukan layu anak layu ni depan rupa layu
1: Allah Rabbi buka terima kasih Ibrahim dan tak paham beribu
0: nan boleh
1: ah ba ba ber apa ke banyak par piung ka
0: piung
1: nan ke ah nyan kan kita ko belah de kerung tembuh kampung ran juga ke de belah de ka nya ka nya ranan ka ana cuma lendupat he ke tebal lenduk ngoh pegah jadi lendupat ka
0: lewat termur
1: nah, utremo kita kaya yang lewat, tapi ralaili.
0: Ralaili. Ralaki. Oh, karaule urana.
1: Kan raule u, nyoraule u kan ada sama relung ile ka? Bubu relung pukun ara apa nanda kan? Alah, tumbu betul. Tumbu baru.
0: Ya ya. Ron pegawai pun lagi awak acara letar
1: ni. Makan.
0: Urut tetangga seberang.
1: Oh, tetangga tapi tetangga seberang.
0: Tak depan ni ada.
1: Okey lah kan. Nak tali yang kena entah apa Pak Bamri.
0: Lagu apa ya?
1: Lagu je. Muka dron metikan aja ubi ke?
0: Kan lagu le dron dia tu.
1: Lagu apa dah judul ji? Dari
0: kau baca rempuk lah ya.
1: ai menyo hana ne cok lemboi rak leko layu man ke pandang perempuan mak hana rupa dran
0: ara layu
1: ah kabar eh tun telepon lah
0: ba
1: ha
0: roda tu mega
1: oro tap tu insyaallah len ja kedai u tamah ni ka empa apa ada dan ka ana ji u hangan ran
0: dan talin tu ah
1: talin tu nak cuk tan pulo
0: ana ka
1: ana cuk tan pulo ana bai tan pulo
0: Nak
1: baca. Oh, antar mana? Kanan utama ni.
0: Utama ni lihat apa?
1: Terleung.
0: Oh, terleung. Oh, dia
1: mah. Maka je.
0: Ah. Ya, ya.
1: Tak boleh. Ah, lagu mana ada ya?
0: Lagu orang kalau lihat apa arah nak pergi ada. Mesin lah rantau dan apa?
1: Mesin lah rantau dari tu punya nyanyi jihan.
0: Awak boleh kari?
1: Bisa lulka. Lam rantau.
0: Mesin lah rantau.
1: Ana itu bi lagi?
0: Eh, ana itu bi tapi ibu dia apa propo?
1: Mesin, hoka lagunya buka. Mudah-mudahan pak na lagunya ke?
0: Ya, nak buka je lah. Kau je pasal buka je.
1: Ya, dah.
0: Kalau-kalau untuk buka ke drama ni dia bertanya kamu mudara di dalamai mah. Eh, lu dari Islam tu.
1: Hanya ke yang buka ke?
0: Ya, tipi patah.
1: Alah, no stop barang. Hancur dah lu.
0: Ya,
1: gue punya malu dah mana masalah di dalam bur. Hai, kita banyak kan
0: perlu terhad
1: je ke? Ya, betul. Tu, jauh tu, teman-teman lu, kata terhad. Kenapa? Nyo dah lagi pre ju, mu minggu mende ya.
0: Saya urut malam gelatai, urut malam gelatai pre drah yang rempoh
1: leh. Ada pu di gua anak rempoh. Okay.
0: Wajon. Lambita, ya bi, ulai dari bangda partanya. Saya nak lambung cima. Kaje nak untuk bangda tio bateri apa-apa ini. Lego untuk bompal.
1: Ita moy daddy cikana apa ceroh pada macam tu iji nanti ikhun lah. Tenang mata awak dan kedran hai ikhun ke lo ni ikhun apa? Yang baik ikhun kau awak dan.
0: Kalau ikhun tu pak muri tak andro tak ke? Bukan apa lah boh.
1: Tambah kerubuk. Okay, gak terima kasih. Ya, tama.
0: Lepo lembu ni mesti kau gula dra.
1: Oh, kabar eh ya, gampang ya.
0: Lord lepo lo, nak lembur lah, mai lah, bukan ni anu lembur.
1: Oh, kabar eh ya, gampang ya.
0: Kena jauh lebih ni orang maning
1: fresh. Good, get.
0: Terima kasih banyak ada.
1: Tama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mri yang nanti kawatan tamahani menyoba Abang Mri pegah boh liki kan ke dalam danau haji nak leh daku tacang tarbo lehnya baru tak rabai ju dan apa ke ngemelitan dengan uat atau segala macam nyan pi ke pegah kat trip lenyan benon nak mencekak cik kamu tentang cara apa hijau nena mulitan yang lagi kan dengan Bang Amri wati dapat tayle lagu nama rehlon nanti dari Wanglom tak ada Wanglom yang kena nama ikut.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Lagi mawarilun kadelat hangen nabacur urutan tayo dapat itu lihat nyok kada buka lam do program tirbo ngan tema kadang malah uroyo makanan khas Aceh yang katrip mantan takalen katrip mantam tapayuhli atau makanan khas Aceh yang sudah lama atau sudah jarang ditemui saat ini. 0651 755 ataupun 0817 67 88 86. Dan juga kalian dilihat 0811 baru terminah anda bak 0651. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lady.
0: Dengan tau
1: Bang Basri.
0: Bang Basri. Buno Bang Amri. Nyo no. Bang Basri. Bang Basri di Tigli ya. Ana minah alam kan?
1: Ana pada nak pindah waktu dengan jenah nak pindah
0: tu. Oh, kudu pindah.
1: UGO
0: UGO ke dia? Ada nama amanteng mupat alamat anak mentalah ke?
1: Ya, alamat ke. Kena payah pun lah, payah lembut. Benar lembut tu lah mupat alamat
0: lah. Oh, benar lah.
1: Jadi, mungkin corongan tu nanti.
0: Oh, benar?
1: Ya.
0: Nak nak kamu, kau nak acara ayah ke?
1: Sehat
0: ya. Sehat Bang Badri.
1: Alhamdulillah. Ya bantro
0: di Bantang. Bantro rumah atau dari Pat?
1: Bantro dari mungkin dari luar no rumah orang bantro yang positif pai tu
0: guna. Oh, hon ja main main dan.
1: Ya main-main dan.
0: Ana baka pakat lun lah kau.
1: Tengah
0: hotel. Tengah ha, tengah mati uro rabu tengah. Tengah
1: hotel dan tak itu hari di sana. Ini awal Berita
0: Pak Nur. Pak Nur kan aku berada. Oh, bedalah. Kamu friend dua ke? Ya, Mbak Idran kali kamu rempok dan duri Cik Tan.
1: Tapi rempok kalau.
0: Tapi lembu ingat yang anak kan?
1: Nah.
0: Kenapa telah tahu ke tengok kan? Neutron ke nak bandar Cik. Tak main nak buat Cik Tan.
1: Tapi ramai tak kan kan botro ke dewa menurutnya nombor lain nombor dewa kan botro
0: mungkin ohro acara ya
1: ukuran botnya sudah kurang mudah jopin mongro.
0: Ya ya ya buka Bang Badri
1: ya.
0: Jika mau bunuh mencekat berapa habat tentang penajuh tanya jaman atau makanan tanya jaman yang katrip hantam tak kalian li atau katrip hantam tak pejuhli. Ini obat dan kira-kira nak apa makanan yang jaman beroji sering tak kalian sering tak pejuh tapi jino hanya dapat minta li ke payah.
1: Ya, tapi adanya nah mesti umpama aja ya dia bo
0: ni awak
1: salahnya
0: yang teh.
1: Tiba lain bahasa pe ataupun tiba.
0: Yang teh ni.
1: Yang boh luki.
0: Boh luki.
1: Lain bahasa.
0: Mungkin.
1: Yang boh luki ni ni kamu di kan boh luki yang umpun beri jiwa yang tiba tiba agai on hana tapi yang teh agai boleh bung. Boleh boleh bung. Yang boh luki ni hanya baju orang gatai apa.
0: Oh ya, mungkin beda-bedanya aja. Nan yang saban, tapi bak aja yang berbeda.
1: Nah, anak yang buah luki, yang sedap luki yang kamu. Yang buah anak, hidup, ibak, agak buah jalan kamu. Ibak, bak, anak, oh, anak apa ya.
0: Menyo daerah Aceh Raya, bak luki, yang rap, menyoba aja, apa? Menyoba aja sejenis, penandakan, sejenis bak empu, kan? Tapi ya, ji agak kuring-kuring kulit ji yang warna kulit ji yang pepenan daerah kan daerah tak kan bak empuk tapi yo
1: bak birah je bak birah bak empuk yang ji kan yang bak ji memang dia baju dia bak kadung dalam tanah dia
0: ya ya betul betul.
1: Ya, tapi
0: bak rubuh
1: oleh
0: on dia ke ulubu
1: kan?
0: Ya. Ah, kau betul. Nyo daerah sebagian ladum dan yang kan bak lebu je. Tapi bak lebu nak cik geken ke bak empu
1: lah,
0: memang.
1: Ini dia bak lebu lah. Bak lebu ni lam-lang ni mungkin bak empu
0: kan. Menyok.
1: Ini luar dengannya bak lebu
0: kan. Menyok bahasa Indonesia. Jik nekalan contoh persis je. Pohon porang. Nanti mungkin nanti Mayo tu le acara yo ga.
1: Dia pacu robo ji. Dia pacu robo le, dia tak pacu pengan u pergi ban dia tak pacu ji.
0: Iya, betul.
1: Man ba pegah ngono bo bo luki dia pacu nyan ka hirun antong godo.
0: Ya, lagi ron pegah buno bang Basri mungkin beda penyebutan nama. Jadi mungkin bak leki daerah kamu yang ke bak porangnya atau yang lagi ke pegah buno nyo daerah dan sejenis lagi bak apa nama kamu agak sejenisnya bak jagung ah.
1: Kena ke bak jagung si bak entiha agak bak aji kadang-kadang paling panjang bak aji yang dayunya bak tok bak mentang aja ke bak jagung tok ke ane
0: di. Tapi hanya baju kumpul beriju
1: ni ha. Bak tok ke di mau. Munaji yang model mohon dia bak cabung aji yang bak lebih di kun.
0: Betulnya yang heboh cabung yang.
1: Yang bak agunya dalam yang
0: bak tiba menyampak lah ya kan. Ya betul. Mereka bak mehim lagi kan keberah kan. Ya kan betul yang kebak kan. Yang gemung ketut mungkin le bang Amri pun kan. Jadi kan boh je kan lagi boh gadung lah. Dah pegah dalam danoh
1: mana kan.
0: Ya kan betul. Ya kan betul.
1: Ya boh. Tak boh tu boh janeng lah danoh je kan. Yang dah stai pilu kan biasa. Ya, boleh ni. Kan dicang-cang dia ni, ni dicang-cang di lorong-lorong jalan kurung ni robo. Ya baru dia ke jalan yang ke.
0: Betul.
1: Ya nak bak kamu nempu na yang mantau. Cuma hanai di purbuna tale, hanai pegali.
0: Hanai pegali betul.
1: Hanai pegali.
0: Mayo yang lain nalam mayo bojaneng kana cik yang pegah penandokeun
1: yang ada boh gaduh walaupun dia kubah tapi hantong dapat boleh
0: ya betul boh gaduh beruji kamu cik nabak tiba likut dapur ya. Malah saking karaya je kan hana mudupa rupa je kana katrip hantam muku kebakeun kaji ke kan
1: ya kaji ya
0: ka saking katuhat hat maksud je kan
1: satu hata. Yang tak cok je bawa kandungan nak yang cung buat yang tu bawa yang bawa tak buka bawa bawa tu nak yang atalan mana je.
0: Betul. Agak bak yang bak kamu yang zaman memang kita bit bawa yang bak je kan bang
1: ya, beri.
0: Betul. Ya, lagi ancik gerboh kamu kan?
1: Ya, punya hanali, hanali warna-warna bawa kandung hanali. Anali biru ke na anali warna pokaduk nyan nak buat kita pula tacet adang kelari
0: tacet dengan adang
1: bapak yang tak pula hanya
0: apa hubungan je hanya kecarat adang ke bahan
1: nanya tacet dengan adang yang warna je gantung long
0: oh menang berarti mayu kapudar warna je tacet dengan nyan mantang
1: ngadang nyan mayu hana tacet dia tak pula lagi anju agak warna ni agak putih kuning-kuning mana anak li warna
0: bohong. Anak gadung li warna aja ya?
1: Anak gadung li warna.
0: Betul. Ya, Tom nak pajuh mandram bawa gadung aja mun?
1: Bawa gadung nak apa pajuh? Nyanda kubah yang tunun dalam jiran tak keringan.
0: Aji ni man agak melindi mana aji kan?
1: Ya betul melindi mana.
0: Nyan kan patih dekat kudu oh ke ban boga dong kan?
1: Enggak.
0: Jadi kadang punuk berah nabak likut rumah kadang ada patih. Jadi dengan berah lagi kan patih kan lebih yakin ke? Enggak
1: yakin.
0: Ya. Okey. Nyan mandang.
1: Nyan mandang.
0: Ya Natalu mungkin atau.
1: Ya tak nak dia pindah ia jauh nyan. Nyan iya jauh nyan iji watikan kohan muji nyan daya ni lima namun 20 huruf
0: 20 huruf daya nyan?
1: Daya ni lima 20 huruf tu bingung dah huruf daya ni baru tako
0: boleh tu awai ke peh ba orang muji dengan gayun
1: peh ni lah yan
0: tak peh lah je kan?
1: Peh lah ya dia dah peh kali kan tayang siya juga dia juga na pepe ngayon kata ko nang tamo tinanalang tinanalang tadi kusi pacuk triang
0: betul.
1: Yan dia juga nyan tatyo munya tatyo bunga haji dia juga mame nya tatyo untuk dupol ataupun pacuknya hanai hanai ra itu nadiunya dia juga matam
0: matam betul
1: matam. Ya munya ta kubah lah munya jo kali tatyo ta kupra munya ya om pliung hu
0: kan mame le kan nyan le ke matam le kai bodoh ke phet ah
1: ka jip juga kubah.
0: Nyan ka hanjut ajib le nyoka kamu mabuk kan.
1: Nina li sama Nina tanya.
0: Ya. Ya, hai mo moyo.
1: Nah, ko dia dia tu ada itu kan orangnya nan kan. Oh, ma umbiung hu, oh, ma cukup hu umbiung.
0: Ya, mungkin ada kada puprom agi rambuga. Kapan diuro ka?
1: Nan di tugas ni sanju. Mia perlu aku ke tak gumu trip. Yang hana perlu aku ke be ketaruan.
0: Oh, nan ji berarti yang perlu bekre tagun betrip.
1: Ya. Yang ni kan kan gula, gula hana hana ni ana.
0: Kita nak buat. Ya, yang mengetuk lon tanya untuk ke gula lagi dan yang boh bak boh rong rong yang kan. Ke bancara ai pegak kok bita kre haji. Pernah ke jampu dengan pula eh?
1: Dia di taguan, kagak tre di taguan, gengkai. Gengkai di poh mesti lang cetak lah berhaji.
0: Haa, nya, nya.
1: Haa, lang cetak kan petek kira-kira wajib.
0: Man menyuada getagun biasa kok hana kru
1: je. Ya hana kru kru mana?
0: Oh berarti hana getagun trip datat mana lah?
1: Hana trip hana trip
0: dah. Oh.
1: Gak. Kan saya jadi juga tu nyolong ha tu ala ku nyolong kecap.
0: Kecap.
1: Ah.
0: Oh. Nyen nyok moyo ke kecap ke Banjarai juga kan?
1: Kita gun ji nanti lo kana mampu menang budu menangnya hanga tong ni bi ni juga ke kicap ya.
0: Ladom na ci dari penandokun bu i dari bungong u kah ke kecap
1: kah? Ah ya. Ya. Antara lain dia ke kecap bungong u yang kita hanga ni sinan.
0: Iya, hai lon hana lungi secara langsung mam ba di pi atau ba internet na de kala-kalan kah? Ya. Cuma persis tak cara aji hana ada doa si agak barang berkahai hana tru tahap pada Bruno kena nah hana tak lantung kah? Ya. Terima kasih menan Bang Amri kan tim tamang, tim pengelun dewan de berapa tino kah?
1: Tim Bang Amri nyo.
0: Aba Bang Basri hai Allah kala kata dah berapa lama. Hai maklumlah tu per dari baru tepuk kah kena an bengoh ya. Anak kandung tu per lah. Kata kera-kera tak pun dah berapa kan. Anak je lah li yang kita yang
1: tu nyuruh untuk malam tinggal mengalah kan rabu
0: alah yang kakak payah lelaki cuti tu bulan. Okay, nah lagu yang mungkin kena dengar ba
1: lagu pun lebih lagu sama Alfandi Darah Upayang
0: Darah Upaya. Oh ya, bunuh bang Amri lagu dan menan kali lum putar lagu yang baru merempok lagu yang laki-laki mak tapi yang apa pasal luka je bunuh. Berarti dan Darah Upaya.
1: Darah Upaya.
0: Mampakan je kegalak Darah Upaya mai dan.
1: Yang kegalak Darah Upaya.
0: Darah.
1: Yang nak minta-minta lain yang Darah Upaya yang diminta.
0: Eh nyolun man dari Jerman galak je ke Darah Upaya.
1: Sama dua ada berarti yang.
0: Tak buang telera ada dua. Sama
1: dua.
0: Okey, gala terima kasih Bang Badri. Get nah tali
1: pun tali. Tali pun perlu sebab ada tapi Bang Badri bu mudah rezeki payungmu.
0: Amin.
1: Malanya Pak Amri si bono. Yang nyo Pak Amri yang nak kurang gitu lain nak kurang dong.
0: Oh, katilat nak buka.
1: Malanya lain Kylie di pagi ni lah komandan juga di pilih kanur di pulau walaunya anak lam baru kita ulam
0: coba Bandung
1: Nina di kecil lah mau Bandung macam
0: mana get terima kasih
1: get sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Badri yang nadi kawatan Tigli dilikut Bang Badri di Tigli dah cuba kalian lam tau ke cedara gedayau yang kagak preh di luar hal barat kotong 65 alih na manteng ba buno ka buno ka mangkat mudah-mudahan manteng tabah kagak preh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Daddy Lun.
0: Dengan tu.
2: Ya, dengan awak John dah pilih genting.
0: Om fikir pun no, awak John. Lung kalen ke rat tingkap rat jendela rumah kan. Ni awak John kagak preh bak babah rat lun. Nampak eh. Alah, ik gawa ju. Alah, ik gedama, ik gepreh. Rupanya mandang ni preh. Bereh.
2: Preh ngon sesedia.
0: Ya.
2: Cuma, ni atas awak jawab tu lah.
0: Iban?
2: Kau nak nak tupi lah awak jawab ni. Kiban ni, di sepeng lah kerupuk tu kau, jadi you kota tu nak. Lekam, anak tupi lah.
0: Ya, kiban dah pegar rumah kau?
2: Kalau anak ni tupi, aman tak ke?
0: Ya, kau boleh. Ni di rumah atau di pub awak jawab?
2: Ya, ya memang di rumah, tapi di rumah dia dua, di rumah.
0: Oh, di rumah dia dua. Ayu mayo na rumah je taduk dah pegat ayun di rumah yang ke? Ayu
2: bereh
0: dah. Paling han rumah panggung lah walaupun kan rumah je rumah panggung gaji dah pegat je lah ayun di rumah.
2: Ya betul. Betul. Ya ke ya tu patah ke rumah.
0: Ya betul.
2: Dapat ke kuat tu tak elit kan tu. Dah duduk dah. Jadi tema ni puno apa aja tempat di Kumnan
0: tema ni makanan khas Aceh yang ka trip hantom tak kalen li atau ka trip hantom tak jauh li ya nah dengan pe makanan jamun yang ka trip hantom tak jauh li bro ji cukup ke pajuh yang berat lima atau geban mutu yang berat li tetangga
2: betul. Jadi wak jon yang hantom tak jauh li puran
0: Boh tu. Kiban hi boh yang nyan hantam lu kalan kan?
2: Boh tu lagi baik ibu.
0: Lagi baik ibu bentuk bak ji.
2: Teman eh boh ji tu. Maju kubat ji kubat lambu.
0: Boh ji bela. Boh ji lagi boh u atau lagi boh apa?
2: Boh ji tu bentuk boh u ji tak kena.
0: Atau ji kiban?
2: Atau ji putih.
0: Atau je putih kulit boh je warna apa?
2: Burik-burik ya.
0: Burik-burik.
2: Jenis ni boh tu ke nah.
0: Jadi cara pajuh je kiban kan?
2: Tak boleh je tamah tentang ni. Akhirnya je warian je dah.
0: Oh kira pajuh warian. Berarti bak je rap lagi bak ibu.
2: Ya betul wibir trauma je.
0: Ukuran boh je nak ubi boh u atau ubi penandokan
2: boh je sedang boh ubi lah boh u
0: ubi lah boh u warna kemerhitam menan kulit je kan
2: betul warna kemerhitam ke buri-buri hitam
0: kan berarti nyobek talah menyobah Tanisha buah lontar kadang lah
2: mungkin betul
0: iji mekarang cik boh je ke kan tak boh boh mekarang-karang je kan
2: Memu
0: je ke?
2: Atau Atau je putih yang tamah tentan ni yang dia boleh kat cukup banget dapat je boleh buah.
0: Ma bereh dah. Nyan pada atau je lemui je lagi atau umuda atau gimana atau je?
2: Lemui je lagi atau umuda atau ide umuda lah.
0: Tapi je nyokat tu ke kerusit lagi atau bau je ke?
2: Yang kata lah. Tu
0: ya. Mungkin lagi atau boh drin boh terang ke?
2: Mungkin.
0: Ya mungkin ya gabar apa mungkin boh lontar mungkin menyon sebab nak berah bak je harap lagi bak ibu ke? Tetawulun yang karap lagi bak ibu pohon lontar dikena hai menyuh hana talah yang berarti menyuh hana talah ke dentelah betul ke menyuh hana betul ke dentelah talah kan
2: yang kemudian wajan agak buat agak nyuh pegah-pegah peju wajan di ojek kan di peju je yang
0: betul
2: ada keliling-keliling je bodoh terkena
0: Meyo boh jo gampung kamu mekarang-karang je mumu je meyo boh jo empon rang je ban tabah boh je hana
3: memuji.
0: Berarti taban bawa ju kampung dia dengan bawa ju kampung ran ah.
2: Itu tahu.
0: Okeylah, gel Pak Jon nak tali mungkin yang kena nepi malam. Bahanlah orang kan kalian babahayo lantung buat malamnya buat hantam kena tupir uro nah. Ha,
2: yang kena untuk ramoga. Mudah-mudahan cerita nanya orang. Yang ke lagi buat ju bergaul ke lagi bang basri bergaul no banyak wak jo nanti ame tak orang pre yang gemak gaji wak jo naik pele ju.
0: Oh nah nah.
2: Bang ponan tepu kan mati orang pre wak jo oi lempu.
0: Kau tu ya.
2: Boleh nyalo kan wak jo nan mendi wak lu gigi nah. Kalau gadun kalau boh pro kalau maju pi ana roli betan dunia.
0: Bere. Nak yang laki jeep lambru.
2: Yang saja.
0: Kamu bawa lu. Kamu pak je. Tapi baik baca-baca bawa lah. Ni orang hidup pun gawat ni.
2: Gawat. Aku bakal je air peli je
0: wajah. Kamu tak buat tak buat get je kalau piuh buat jauh nak ke?
2: Kalau piuh. Alhamdulillah. Kan Ali. Kalau lu pegawai ni. Kalau mau beru. Kalau mau jumpa. Ya nak ada oleh. Biar tanunya.
0: Betul. Wah jauh nak tali mungkin yang kena nampak.
2: Tali pun tak tu neng baik mudah rezeki.
0: Amin.
2: Agaknya baliknya kepak mari punya wah.
0: Nya.
2: Kepak bas lom. Anak tua je kecil mak di bulan kering punya. Kekak indong lom, kekak ili.
0: Nya.
2: Kepak mari di Kota Melaka. Kecil pun dun dan ke ya om dun di tino di belah bintang.
0: Nya.
2: Habisnya kemandu-mandu mah lagu nak putar lepas selatan Aceh Selatan apa?
0: Aceh Selatan?
2: Lagu.
0: Okey. Apa nak tahu jak-jak ke Aceh Selatan?
2: Awak nak je mata-mata tutup kumpul beberapa barang ni. Berapa je anak.
0: Mak anak mit awak Aceh Selatan anak?
2: Why no?
0: Tapi nak kita dengan awak Aceh Selatan yang menggan.
2: Nah. Macam tu.
0: Tapi beri-beri dia boleh kau ke?
2: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih Pak John pun.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pubut celutan Aceh Selatan. Lagu lelaki Aceh Selatan, celutan. Awak John di kawasan Klinting. Kau dah terima ngelam warih laun. Oh, kau dah wadro lagu. Dah putai leh lagu. Dia dah terima ngelam. Dah terima ngelam yang kena nama ikutan. Bapak program Tirbu. Bapak orangnya.

0: Terima kasih Warilun mendang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Mendang ulun tuan Dedi ba curonyo ba program Serbo sampun de insyaallah apa 12 ni. Kamu terima ulam yang kena tamu ikutan langsung je ni degan rakan red 0651705 atau 0811671886 eh. 20 lagu penuh ka kamu berdengo suara Alfandi dara upayang olehnya tabuh lagu yang ge ceritakan membagua tempat membagua kisah di Aceh Selatan eh. Judulnya Aceh Selatan dari suara Syahyutan eh. Terima kasih langsung awai punau sambung red kotong 811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abah,
0: urut
1: supir malam.
0: Kabutan lih lengo tu dream kah mo?
1: Bosan betul.
0: Be ana mangat begah be uah. Padahal berat betul nah.
1: Tapi lon bosan atau telepon liko uno.
0: Yang te.
1: Apa tak liko menorak liko? Yang bosan lon dengar.
0: Bosan nah?
1: Oh.
0: Oh, tayang degree.
1: Jam berapa bang pulang? Alah, iklan tu.
0: Tu orang pulang mi tak yo. Jadi dia dengar buat drana tu. Mudah-mudahan pernah tu kan punya bahasa Indonesia sempat nguping eh?
1: Sempat dong.
0: Kat trip nak pray berarti tergolong lagu nak pray eh?
1: Maka dia mantap betul-betul oh,
0: kan? Kau betul ingat. Pernah doken tema kedai. Oh, anak banyak pegali kah?
1: Pegali kata.
0: Hai makanan jaman yang katrip hantam dekat lain li. Katrip hantam dekat baju li.
1: Makanan-makanan tanya jaman lah.
0: Ya. Yeah.
1: Legak
0: kan kata baju ni. Legak dari apa pegatnya?
1: Legak pisang ke jampu nang tempu yang tepung nang yang punya tepung berne. Oke.
0: Cara ke pegat je ban ke rebuh ke ceroh atau ke ban?
1: Ceroh lah. Egelnya lagi tu op.
0: Gitu op. Pele gitu op beda gitu op ngan ge kukus.
1: Sama, cuma kukus kan bahasa urinnya selepas likur puno. Bahasa Indonesia.
0: Oh, benar lah. Berarti penat. Nyan ken lugo. Bahan dasar ni buah pisang. Bahan dasar ni buah pisang berarti ya.
1: Pisang
0: yang
1: agak
0: lebar baju punya
1: pisang.
0: Berarti buah pisang yang lagi untuk godok-godok lagian ke yang kato lebah sangin mana? Kan?
1: Banyak godok-godok kan tak goreng, tak
0: jeruk. Jadi
1: kan
0: ilusatunya
1: lebar kan kalau uji ataupun nasi yang
0: sama
1: macam tu
0: uju kebuh
1: dalam.
0: Oh, lam uju, lam pisang kebuh u.
1: Gebuh
0: uadu
1: baru
0: gekukus. Gekukus. Nyan oleh gekukus takoh-koh lam demak, takoh-koh lam demak oleh gekukus atau nak gebulit-bulit lam lagi godok-godok ya.
1: Gekukus lagak
0: betak. Gekukus lagak-lagak awak buat tirung-tirung mana lah.
1: Ikan kata solamnya lam pula kan.
0: Lagi punan doken urung pegak agak-agak lagi lam loyang yang gekoh-koh lam lagi kan ke?
1: Menyanyian sapa loyang menana jua ada toso ke ban tapajo dengan tendok atau cuke macam
0: apa? Ati wak dan temajo dengan tendok. Ikam.
1: Sama
0: dengan bapak. Berarti tambahan dengan daerah lain. Mantacok dengan tendok juga.
1: Tak Sedok
0: rantak lah baba. Nyanyo nyanyo deh lun tuan di keren tang abis higo kuluruh ne tampo. Eh mana saja berhabar tiga bekung o.
1: Adanya
0: menyambut itu
1: teman buat
0: atam u yang kejar atam boleh nyan nyan kau betul atam u menyodara dron daerah dron berarti di Tigli kan asli juga Tigli perlu lu tu mau yang dron atau lu tu kon
1: berang apa tu tumpat
0: naya ayat tanya enggak gay kau yang bengai heli tanya o
1: di Tigli je di lok suami je di lok kon je tak enggak lah.
0: Anak dia aku tanya aja lagi. Kan yang atam u darah dan kiban cara nak pegat.
1: U
0: upatun.
1: Yang mantan agak mulut batunya. Jadi mame.
0: Berarti mesti upatunan.
1: Tanya kamu berapa ni?
0: Menyo upatun mesti tabuh umpama nyo umu mulai lontuan upatun mantang. Menyodan mantang paten cik.
1: Idran pandai paten lah man. Paten tak paten.
0: Akai uri.
1: Akai uri.
0: Allah Akbar.
1: Mas, kita ada kan? Kali tu dengar. Kan akai uri.
0: Umuda lah hai mantang.
1: Muda yang kan hankai. Kau leh tupai lah. Antingan.
0: Muda kayak
1: grok-grok
0: di tepi nanti dia surat. Kan munyo ne kemungkin urung cek pitok akai cukup. Kan ne kan yo nak apa?
1: Ya munyo urang ana itu ridan ke pikiran muda wanta lajang ke ibang
0: jadi. Hello kamu ya. Mak kamu dah dong mantang man.
1: Buka
0: tak eh buka berarti yang dran pegah pun noh
1: kan padahal kari kan
0: boleh nyo go atam u golom glah lah berarti u paten taku atau keban atau tacang-cang
1: yang peliwet
0: dran nak pegah dai tambu ya pu he tat u paten lenya keban lah u paten
1: bawang merah.
0: Dapur
1: jampli, tidak diubut, tapi merah. Dua ni bersemerah lagi. Lado nang bokunya kacut. Semuanya lainnya gepe, ada gepe. Lado nang gepoh kok pasen kena gepe sih. Lado nang kok pasen gepe. Lado nang gepoh kok kering, gepoh pohnya, boh cawing.
0: Boh terung cawing. Ya, alu-alu bulat-bulat angga. Ibu Jariah.
1: Jariah.
0: Hai bak mata tak boh jan kan dek urang heui ku kanya wate cucut.
1: Kita umu balik umu ah.
0: Rio Rio. Gua jan.
1: Nama
0: tu 666 ah. Rio Rio. Gua jan gua ke mana kedengar lah napa. Wah, kada mangka sei kaya napa.
1: Saya
0: lah kalau. Oh,
1: kalau? Bahnya datang ni.
0: Bah apa?
1: Bah ringan. Bah ringan. Berarti dia cek nak pada bah string, bah pekun, bah string, bah karingan kan?
0: Bah karingan.
1: Bah karingan.
0: Yang bak je harap lagi harap lagi bak bah jambai kling.
1: Bak je bentanya.
0: Ya, halu-halu je kan ubi orang pentul lah bah je kan?
1: Ini ubat-ubat lagi bawah meriah, ubat-ubat bawah keranji, bawah keseradi sana, bawah seradi
0: kan? Bawah seradi, alah, hai, nah.
1: Hai, kan? Antom
0: tu kala nah nah mungkin daerah kamu boh boh ya. Bak je
1: hanat tok. Nah daerah Sikri Brode.
0: Hanat tinggal nah bak je Iban nah. Man ke banci cara mendemai baju boh ya ran tok. So ja inta so ya ju ran. Tapi halu-halu bubu je ke?
1: Halu-halu
0: mak pakai bos kering yang juga. Hana meyan hana yang mata-mata ubu-ubu dan kan jiu mata ubu-ubu dan mata ubu-ubu dan kan?
1: Betul. Itu
0: kan kalau lahir macam kan grup-grup macam hostingnya. Ada kalau lahir mesti macam hidung lagi orang berah lah.
1: Ada lahir macam hidung. Gelom-gelom lagi urik lewetnya lah. Akai macam sempurna tak. Macam lugu tak. Lagi kurang rimung
0: lah. Okay, betul ya. Bukanya macam?
1: Ya matang lah itu dalam dalam masa tapi cerita di ni mana awak ni di lah gampang lah enan
0: ya betul lagi buat lagi yang puno
1: lagi hanya dapat dalam
0: betul
1: yang kan bawah ni yang tu gampang lagi buat terapuh sama mungkin buat terapuh tapi naik yang kan buat kami landu
0: buat kami landu
1: Lepasnya bahkan itu mbak kami landuk rumahnya. Kamu mungkin mbak sarapoh karena bayi hatinya upa
0: lagi bayi kami landuk. Betul.
1: Ini masih terpegah nyok-nyok kan lah yang gampang lah enak.
0: Ladom nak cik yang keken bak tu harta. Nak cik orang keken ya?
1: Nah, nak ada macam. Cuma lentu yang nantinya cik yang bak sarapoh tak kamu ke. Sebab bak kami landuk dah gampang lah enak. Nah, situ tu lon dengar yang nang kau keken. Dan ngebersi lon keken lah enak nang kan.
0: On rapuh atuk dah. Nyan nak
1: lagi.
0: Ya, menyo bahasa Indonesia nyobek salah lon balaka sida.
1: Betul bahasa Indonesia nyan. Nah, bahasa Indonesia lain dong nan.
0: Ya.
1: Lain gapung, lain nama, lain suku, lain nama. Yang bombon gula tarik, nak pernah ke baju orang ni?
0: Bombon gula tarik. Nyan yang dari bahan dasar melitan cik je kan? Kan?
1: Sebangsa nyan cik tapi nyan dari gula merah.
0: Gula merah dengan gula melitan beda je ha?
1: Gula, ni kan gulanya nyan dari gula dari bebe, gula. Nyan dari hijau, gula.
0: Betul.
1: Jadi kan beda-beda rakun lagi gula
0: untuk... Oh berarti gula merah berarti yang mengetukkan yang gula dari tebenya.
1: Gula tebe.
0: Warna aja kemung hitam cik je kan? Atau coklat?
1: Hanya kak menyekat getagun
0: kalau lagi kulit lho untuk hitam nan kan?
1: Tebe hitam nan lah belang-belang nan lah.
0: Okey. Berarti buno nebaga lego oleh yang gula dari yang katri mantan takalan dia. Hello. Pergi kat pergi kat dengar buat nebaga khabar.
1: Kan dengar tengah menyala. Dengar.
0: Berarti moyo terbuh biasa empoh padum je kaje datuk punya atau dah buka alam.
1: Boh
0: merebuh, poh 12.
1: Kutub lagi rais, poh fitrah kutub.
0: Berarti long kutub atau baik?
1: Poh menyakai hek tak kutub tu deh. Itu cuma. Kan hana poh tuntut.
0: Kan betul. Emang buat programnya sampai poh 12. Kan betul. Hanya lun tayang pendapat rah. Jadi lun kemengkalan, Mataji. Pendapat orang pemantang ik didengar tu lun atau hana, Mataji. Nyan tujuan tu betul je.
1: Kan hai dengar tu dren. Sudran kan lagi buluh perindu tapi nan lepor
0: kan buluh perindu buluh tring
1: Ada kering-kering kirame kata. Hai. Ada bekas-bekas le yang sampai. Hai.
0: Rebo buka nyam dang.
1: Nyam manteng. Nak tempukan tu panjang.
0: Terima gate.
1: Geram atau
0: tidak? Buka. Talim kabe. Oh talim kalau golam.
1: Golam.
0: Kirim jule.
1: Oh, lo lagu dari Amirah ni. Riuk Bica.
0: Riuk Bica. Riuk.
1: Hah?
0: Ka. Kirim jule talim.
1: Talim pon ke?
0: Dari itu Riuk Bica.
1: Amirami.
0: Ini payah taulah ini. Alah,
1: mana tu balang gayo ngajun kena taulah yang tu balang gayo versi Remy. Kena payah taulah yang kena.
0: Anak mangat lagu yang.
1: Mangat tu balang gayo. Gayo ngumpah raya-raya, tapi atau tumpah dalam.
0: Buka apa. Tu balam gayo lah. Gak dan cuan kak. Kirim je talim bu.
1: Salam ke Dekti, ke Ngom, ke Kadamang Buna, Wandu-Wandum, ke Ustan, ke Kak Eli, Buk Jaria, Dek Jaria.
0: Dek Ria.
1: Kualat mesti, Dek Ria. Kualat mesti. Wah, kualat-kualat. Buk Ria mesti. Lengan ke... Mentang-mentang balik teleponan dengan adik-adik Inan kagak pakai sebut jaria adik Ria. Berhantam buk rajut jaria sehat. Belinan ke sosial ke terang semoga sehat. Berkah umur berkah rezeki. Jadi pas kuring. Bang Nasri, Bang Dedi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut warga Lambaru dan juga kalian dain lam warilun yang kegepreh bau ujung telepon 0650. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Gimana kabarnya ya. Kak Ayu?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Oke. Kak Ayu, di sana udah jam berapa sekarang?
2: Kalau ketengah sudah pukul 13 lagi 22.
0: Ya. Kita
2: bertengah 2 siang.
0: Kita beda 2 jaman ya.
2: Iya, barat sama timur.
0: Ujung ke ujung gitu ya.
2: Ya, ujung barat sama ujung timur.
0: Ya, ujung barat sama ujung timur. Betul, betul, betul, betul, betul. Baik, nah siang hari ini Kak Ayu, kita punya tema judulnya makanan khas Aceh sih sebetulnya kan. Jadi kalau makanan khas Maluku yang udah jarang Kak Ayu lihat apa gitu. Halo? Halo? Terputus sih. Oke, warilun ta dengoile lagunya untuk dari Wanglom ta dari Wanglom yang kena ta mengikutan.

0: Kapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B251 kHz. Mantang ulun Tuan Dedi ba program Serbo untuk uroyo ba editi uro terasa tanggal si kurung Juni 2026 ya. Gerakan lun mandum yang kena tamang kena gabung ba program acaranya jid langtung nepergunakan len telepon 0817 1886 atau 0655 7055. Dan jumpa kalian langtung yang kata tambung erat 0655. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada di.
1: Dengan tau
2: Keluarga Pulau Aceh.
1: Kiban cuaca di Pulau Aceh, Pak.
2: Cerah-cerah, Bang Dedi.
1: Cerah?
2: Daripada semangat ke baru-baru.
1: Taban sih lagi cuaca baru di sana?
2: Iya.
1: Ya, yang pasti sehat kan?
2: Yang penting sehat badan, walaupun
1: sehat. Yang penting sehat badan, sehat pikiran. Nyok belanja ada anak sehat-sehat dan anak pu juga.
2: Mulai ada sehat badan, pikiran anak sehat sama sih.
1: Oh, mana anak? Buka. Kapan nyok menurut dan tema kena orang nyok?
2: Oh, tema masalah tanya hantar di depan jauh makanan atau jenjang mana?
1: Makanan khas Aceh jamun yang katrip hantam tak kalen, katrip hantam tak pajuhli.
2: Nampak? Yang ada pelaku gerot tu, berarti anak tanya hanya dupu masakan jamun.
1: Betul.
2: Jadi tak pelaku, nampak tanya kuih-kuih mak, kuih jamun lah pegah. Mas, dia nak pernah lihat tu kuih-kuih jamun ni pajuh kan? Dia nak kau kuih pakai topping dia tu, atuhnya kan?
1: Ya.
2: Ada kedupa tu nak agar ke jampungan sayurnya itu nak dati. Ada pekerjaan yang pekerjaan sosisnya ke kan. Dan hal-hal itu kemimpinan.
1: Kan yang ke nak
2: kuih jamun nak pakai.
1: Yang ke kuih jamun yang katrip hantam nak kalan li pun nak
2: nanya. Yang nak pegak kerau.
1: Kan yang ke punan kuih jihnya.
2: Kuih kan. Dia lagi contoh je legok kan. Kuih.
1: Engku nyo lugok puno ka jelaskan kan munyo engku yang kiban kuih je.
2: Engku je pisang kaluba jadi lawak lang tepung lekat
1: je. Oh, pakai tepung lekat dia je. Alih yang kiban cara tagun je.
2: Jadi kabura-bura je halinya bek le tatabo. Ni tepung pisang nak dikubur raka kan. Kalau aju pisang kamas lebah kan. Kalau aju dalam kan. Hari ni buat catat suap. Apa ni dilapis apa ke Puan Dedi?
1: Lapis pun apa ke
2: Puan? Aduh hari ni aku dah go yang tepung lekat pun ada tak ada awak dengan pisang.
1: Tabuk dia tu ni lah.
2: Lapis lagi ni lapis-lapis lah.
1: Harap lagi kuih lapis. Tapi kan kuih lapis.
2: Tak, kuih.
1: Kuih yang kuih.
2: Kuih yang kuih. Tapi tu kan melawak-lawak je kan. Kan kat tabu sirap, tabu sangkal kan. Mangat je dah pajuh.
1: Ngan apa dah pajuh kan?
2: Tak pajuh menang je. Nak kat tabu sirap, tabu sangkal. Kami angkat terasa je kan. Jadi ladun je ikupi, ngan itek.
1: Oh, arti kuihnya nak dan nak pajuh ngan ikupi?
2: Kan
1: biasa menyolong lompat jauh makanan dengan babah memang ke? Awak dah dengan kupi ni bayu?
2: Tak mungkin ada dapat jauh anak ada jai ke?
1: Betul.
2: Lalu ni dari tagi aji cik juga untuk ingat.
1: Oh, dari tagi aji cik. Telain dengan tepung lekat berarti dengan tagi.
2: Nah, contoh dari
1: rumah-rumah pun dari saja. Tok menyo bak selera dran, selera orang memang beda-beda ke. Menyo bak dran tu mangan atau ngan tepung atau ngan tagen.
2: Tapi kan ngan saja dalam pernah jumpa jo kan, pas di
1: pegat. Oh, tapi nak urang pegat ngan bahan dasar di tagen mentuji ke? Okey. Atau lain engkui nak nak nak dengar dalam lain.
2: Ah dari Brunei. Limping kan nasi kita bakun kan.
1: Oh, limping thage. Ya, betul. Jika limping thage yang getet je kan?
2: Getet je lagi ada nyo pegaknya limping.
1: Kan moyo kampung lon getet limping yang thage kan ngan ngui apui ngak yang kampung orang ngampu getet thage.
2: Oh,
1: kita cuba bapak ni nggak pelan lah. Kadang pak dente ngan pu kadang ada nete ngapui.
2: Jadi nak pernah buka hotel lo tinggal sama santren lalu buka dengan simping kan. Mana lalu buka.
1: Tak cek u di dalam juga. Ya, betul. Terima kasih menan ka.
2: Lagu kita ada buat yang galak
1: galak ni. Lagu judul je Toh Yang Galak Raw.
2: Toh Yang Galak Raw ni. Yang
1: ada. Perataan Hana dalam judul je yang lagu Toh Yang Galak Raw. Okey. Ya dari Cuk Rani long galak tak buat apa.
2: Ya, ya.
1: Okey, gagal.
2: Ya, salim-salim ke dalam badan ini. Segera bagi kita tadi. Berkah umur, berkah rezeki selama iman. Dunia akhirat keluarga sampai cita-cita. Alinnya ke yang dalam baru saatnya. Ibu Jaria, Kak Kiana, Kak Erna, Kak Mas, Kak Bang Rusli. Alinnya ke Eli. Alinnya ke Bang Basri. Alinnya ke madu-madu maju. Saya Bang Daddy. Bukulang alinnya. Saya ingatnya ramah kebunuhnya.
1: Yang ke ya. Nawak dan pasti kebosan dia kan. Lengok tutring bekah yang dari berkelam kan. Ya,
2: saya mana ni. Lucu lah mah.
1: Anak botan kadang. Bak dikelok nombor anak botan. Dikelok alah ada lengok dia. Dan tidak dia juga.
2: Anak. Masa kena.
1: Anak pun. Anak talah lagi.
2: Anak.
1: Okey lah. Agak remang kata ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Pulau Aceh, nah padi macam no gebegah barilun makanan jamun yang katrip hantam ke payo li kajareng lemah jareng takalan ya. Lagi buno buah engko moyo ipe lego buno kali gebegah li kayana buno ni kan yang tanyo ban engkuinya. Jadi golom nak terberah. Okey, yang kena gabung lom je lantung warihlon dengan bak kotong 650 7055 atau 0817 6788 0815 lelom dakalan. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah, dengan so
3: dengan Ayu, mohon maaf tadi terputus di Maluku saat ini.
1: Oh iya, Kak Ayu tadi ya?
3: Iya.
1: Kak Ayu di Maluku ya. Kita lagi ngebahas ini loh Kak, apa namanya, ada makanan khas Aceh yang sudah lama tidak terlihat lagi atau sudah lama kita nggak konsumsi lagi. Nah, kalau daerah Kayu sendiri di Maluku ada nggak makanan khas daerah Maluku itu yang sudah lama jadi nggak terlihat lagi itu makanannya gitu loh?
3: Saya sebenarnya bukan asli Maluku, tapi waktu kecil 2 tahun saya sudah di Maluku. Jadi memang budaya untuk Maluku sendiri sudah ada yang diri saya. Tapi untuk makanan sendiri itu saya ingat ada nasi lapola.
1: Oke, itu bahan dasarnya apa?
3: Itu saya pernah makan itu, tapi saat ini sudah saya tidak makan lagi nasi lapola itu. Memang itu adalah makanan khas Maluku. Bahan dasarnya nasi. Dicampur dengan kelapa ya, kelapa muda setengah tua setengah muda gitu ya. Sama kacang tolong kalau nggak salah ya, terus dimasak gitu. Tapi rasanya gitu loh, kemudian terus dia rasanya kayak lembut gitu.
1: Ya, gurih dia ya makanya, karena pasti agak gurih gitu ya, enggak?
3: Ya agak gurih, nah, dia kan dari nasi ya,
1: ada kelapanya gitu ya.
3: Iya, jadi mereka masaknya itu kayak pakai cetakan di kus, artinya pelan. Dulu saya ingat waktu acara-acara kayak orang Maluku itu mereka pasti ada itu. Tapi saat ini tuh kayak sudah nggak ada nasi pola itu, sudah ya mungkin karena ada yang tidak lagi membuat atau mungkin ada acara tertentu. Tapi biasanya kalau ada acara pernikahan sudah tak ada
1: acara-acara hajatan gitu ya.
3: Nah, sampai itu selera.
1: Oke.
3: Kemudian khas Maluku, Kota Pindah, kemudian yang terakhir. Lantas makan itu dua kali untuk masih. Ya mas juga.
1: Kayu boleh sedikit berpindah posisinya. Ini suaranya iya. Udah agak kresek-kresek sedikit, mungkin jaringan begitu.
3: Iya, jaringan ini. Karena di Maluku lagi di Maluku Tengah lagi ini apa? Angin kencang sekali.
1: Oke. Baik.
3: Iya, lagi musim hujan juga di Maluku.
1: Oh, lagi musim hujan. Oke, baik ya.
3: Gelombang kemudian juga kencang, jadi harga-harga semua mahal ya,
1: termasuk. Ah, gitu.
3: Mahal untuk di Maluku.
1: Iya. Baik, Kak Ayu mungkin ada salam yang ingin disapa.
3: Kalau saya menyapa buat Cita Kaintawame di Kedah Aceh, terus untuk Kak Adi Suwiha, buat semua yang sudah bergabung tadi di Perempat RI Kedah Aceh. Selamat siang untuk semuanya, salam sehat rohmi dari Maluku Tengah, Kota Maswahi. Sampai kita semuanya selalu dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Amin.
3: Ya, buat abang ya, saya panggil abang nih. Boleh saya request lagu?
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Lagunya Lisa Aulia yang judulnya Kutidung kalau nggak salah ya.
1: Kutiding, oke.
3: Oh, Kutiding.
1: boleh banget, nanti kita carikan ya.
3: Terus semuanya aja, buat Allah terima kasih kalau dirahmati Allah, kalau hati-hati dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali untuk yang punya nama Ayu di Maluku Tengah tadi. Baik, salam sejahtera juga untuk saudara-saudara kami di sana yang sudah pukul 13 lebih ya di sana ya, karena 2 jam selisih perbedaan waktu antara Aceh dan Maluku ya. Kita berada di bagian barat, teman-teman kita tadi di wilayah timur ya. Baik. Warilun ta dengolom dile 20 lagu yang kagelakeli dua rekan gedayang bunuh yang tambang Mbak Tetinyo. Ya lagu yang pulun putra tawara curani ulian kedua Liza Ulia Kutiding yang gelakeli Kak Ayu yang nadi kawatan Maluku.

0: Hats program Apur RRI. Kamu pancarkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Lembu Ilheb lah Banda Aceh ya. Sesi Zinili Warilun Pak program Tirebuh yang kena damang kena gabung lantung jid rat 065 Musa Put 7055 atau 0817 Salih 886 0813 dah kalian. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang.
0: Ah, dengan tu.
1: Warga Lamara.
0: Warga Lamara, gimana haba?
1: Makcik.
0: Makcik nak bubuk belum radio BO.
1: Je.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ah, mantap mak cik.
1: Alah sehat Lina.
0: Alhamdulillah sehat. Hai mak cik, iban apa orang yang sehat?
1: Alhamdulillah sehat cik.
0: Ah, kamu belum menjekat
1: berapa? Alhamdulillah sehat.

0: Ubat dengan ubat berat je.
1: Okey, Ban.
0: Lagi dia urat di atas berat je kan.
1: Lagi ubat urat je je kan.
0: Ya tu kita bagi sebuah
1: je alah-alah
0: kita
1: banyak-banyak. Ni dalam kira-kira kita dah nak lagi. Betul, betul, betul. Meyo awak dan ke jaran ni pegat yang macik?
0: Ha?
1: Meyo awak dan ke bancaran ni pegat nak olah nak berje
0: ya pagi. Tak rebuh ke? Tak
1: rebuh. Tak rebuh. Tak rebuh.
0: Tak rebuh.
1: Ya. Betul. Ladum. Sebab matanya
0: Jogi bulan bunga tidi je awak nak tidi je dekat Amerika dah.
1: Ya ya ya.
0: Ikai pun ramai apa ibu, ramai agak kok sajai berenanya ku ikut minyak kemunyan kami empiang.
1: Ha ah, olehnya janeng lom tigo betaji. Janeng
0: janeng kami. Ibu lain sebab aku janeng lon. Ya ya aku janeng wajib je ugli aku janeng. Kaya air aku janeng aku kaya je makan musim lah.
1: Ya ya ya ya ya ya.
0: Musim aku janeng je ugli aku janeng eh tiang-tiang rebuh lima ranam isira. Hanya anak belum ada hanya buh yang kelas kelas ni ujaman. Ya dari awi lah.
1: Ya ya ya betul.
0: Ini saya dua kak je pasal dalamnya kelas biu ngampak peluk je dia semelahan kebu takut kebu dia berlaku zaman bertanya sama dia betul lah.
1: Ya ya ya.
0: Dalamnya dalam kelas dalam kayanya ni ada puluk puluk baja lagi lepih lepih je bi yang kali
1: lagi
0: lagi pasal dia tu peluk dalamnya.
1: Ya ya lagi orang PPU kan macam ya.
0: Air berlaku jalan dia buat dalek pagi-pagi sangat lecuk orang dah kerabai sangat bongoh
1: betul
0: ya, betul air air kalau nak makanan kan kacik air-air pas laku musim berlaku sangat oh janeng
1: ya ya ya ya
0: orang yang tengok kan awak tukar orang serah orang adu awak yang berlaku janeng kan orang tengok kan ada
1: oh nak lah
0: depan baju dalam tengoknya kukuk serah yang mana berlaku di tagut serah dalam tengoknya lah
1: ya ya
0: ya belum serah kalau buah serah pula pula dia orang yang pula. Takut jangan lah orang ikut peramah pula. Takut orang saya lepas ni awak yang tengok je mahu je bukan badan kan.
1: Mereka ada di pulau nak mentang awak dagun sirah makcik?
0: Sini dalam tengah cik orang bergerak je mahu sekarang imasin je awak je.
1: Kan di pulau.
0: Betul isirah je kan. Gekot kan. Gekot je lah. Gepil dengan lain. Gekot lah awak kan. Lahok tu gekot. Gekot tu. Pada gekot kan. Gepil dalam. Gesarin lebuh lah ketagun. Kan.
1: Ni lah. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Ah kaya kolej tak guna ikal guna masin yang sirap ni kasihnya di dalam demit nampak.
1: Di demit ke?
0: Di umur kami tu lah ke. Adik tinggi nyambut ke. Amal makat lu ni cium belah. Tak dua hari sirap tak ada beri lah jaman.
1: Tubuk jaman lah.
0: Kuah ke puah dia udah mik kat bampang apa gerik. Bila ni kita gigit mula boleh belah lu dua hari sirap tak ada beri.
1: Oh nah lah.
0: Tapi boleh ni hanagat tak ada kalangan. Bagah bro. Ya serah ada ku je lah. Gak dikira gantian lah. Serah gantian lah.
1: Ya.
0: kiki kalau nak lancang yang cool, kalau dia OE ni jadi tu je. Yang sebenarnya dia boleh main, yang sebenarnya dia cik, yang baru boleh main dengan dia, pasang-pasang ti.
1: Oh, mana?

0: Kakak Oki. Okey, terima kasih makcik. Kan tim berapa abang ulun tuan ba jauhnya
1: kan? Bomria yang mana lagi?
0: Bomria. Bot age. Kali
1: Ini
0: Bak Maria yang di
1: Bak di
0: Tom Bukan Bik Tengah Kili.
1: Tinggal dah lagi. Kali Bak Maria kami. Pat
0: Bak Maria
1: yang
0: di Bak
1: Alu Kandang.
0: Pat Bak Alu Kandang Bak di Sejak Kandang. Lepas itu kan
1: Toh SMP.
0: Kiban hadu pat mama alun jamun di tinan mengajar. Okey lah, kita terima kasih beri datang macam apa.
1: Okey lah, rindunya je pergi ada pergi apa kabi ya.
0: Hanya kita bawa teh kabi kan.
1: Ah, kita lihat dari lu bandu-bandu bah kan kita bandu mau
0: bah. Get.
1: Hai, kau saya di dalam ramai, kau bandu-bandu ni. Get. Selamat bertugas dah. Terima kasih banyak tak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan warih lun makcik nakeh panelpon teneli kedayo ba uronyo untuk program Tirbuh ba editi uro Selasa tanggal 3 Juni 2026. Terima kasih ke yang kalian damang nak inang Cik Mat, Bang Jafar, Bang Amri, Bang Bateri, Wak John, Kak Yana, Kak Ayu di Maluku dengan warga Pulau Aceh, nah Kak Nur menombek talah dengan nah, warga Lamara, nah makcik ya. Terima kasih ke rakan-rakan luncit yang netim dengar walaupun hanan damang tu ring bekah yo. Mungkin nak salah silap kata pada beberapa habar dan mayang di udara depan beratan lagi maha beredar pada rakan-rakan mandum pendengar setiap program apa RRI ya. Luan tuan putah mantang lagu-lagu pilihan yang kak kamu setiap ba playlist komputer kalinya insyaallah dah merempok lah lain hotel lain ketempatan ya. Katro ba ujung pertemuan kedai ba uronyo insyaallah lain hotel lain ketempatan dah berpolom nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangke untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk

tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Potret Budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warelon, kita nyamantong ngon Pro 4 RRI Banda Aceh di FM 88,6 MHz. Warelon, saatnya wate kapoh peblah wate Indonesia Barat. Dan lagi biasa, Warelon, tanyo akan tadenge saboh acara yaitu Suara Budaya Nusantara yang disiarkan secara berjaringan oleh RRI Jakarta. Dan Mbak Cot Uronyo akan disiarkan dari RRI Jakarta bekerjasama dengan RRI Gorontalo. Gad Warihlun dari studio, lun yang bertugas untuk Cot Uronyo, lun ucapkan sama mendengarkan.

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80 ribu pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

0: Nah, untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya, dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi silakan, Po.
1: Iya. Yeah. Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak?
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Ya, silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongangu ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongangu itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongangu itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan. Ya.
2: Oke. Okay.
3: Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongangu itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongangu ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Hmm. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Hmm. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Hmm. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Hmm. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Hmm. Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulindapo, Banita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa Talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa Podungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada kelompok, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan ketupat. Tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
0: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
0: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
0: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
0: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
1: Pak Leman, silakan.
0: Siapa Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Apa nih temanya, Mbak Indah?
2: Gimana, Pak?
0: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
0: Dalam ketika dalam,
2: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya. Dalam
0: hajatan. Hajatan pesta ya.
2: Benar,
0: ya,
2: baik, benar.
0: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana. Selamat siang. Wassalamualaikum. Saya mandi Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pomeati atau beat.
2: Moponika atau ya, menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: iya. Iya, baik. Dari iya, baik. Jakarta dari juga Jakarta sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan iya, dibaca aja, iya. Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
2: Oh, beda itu Pak ya?
3: Iya, beda. Tapi kalau Huolo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
1: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan. Iya.
1: Halo. ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk Langit Ratu Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya, kalau bicara benda langit secara ini ya. Cara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mopoahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam mengenai ya.
1: Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
2: Gak ada suaranya.
1: Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510, untuk line telepon WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Hmm. dan itu juga mempengaruhi Olongawi, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya, bisa saja. Bisa, ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, iya. Kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Iya.
2: Tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto, begitu.
3: Ya, ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu. Oh, itu merupakan penghormatan. Okay. Tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, ya. Harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Oh iya ya, ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Okay, okay. Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walaloh habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik ya, Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya, Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Tati dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan. Silakan. Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan gitu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi enggak boleh nyapa-nyapa dulu nih.
3: Ya, hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
1: Iya. Iya, iya. Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu udut tinepo tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompeti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, Prompeti RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio
5: Olo indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang kamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan gitu ya, plasmanan gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati pasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time ya.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Dan, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu kan.
2: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pungula atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini ya manfaatnya itu yang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak. Iya, jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang.

Abang Po, puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Heulen Poh Put Blah lewat 2 menit buat Indonesia Barat Ban Sagaita Simak Siaran Budaya Sajan Proput RRI Jakarta. Dan iba coronya warilen dalam cuaca nas, cuaca yang cukup dah cerah buka suhu mendaga. Ya, mudah-mudahan warilen meski cuaca

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warinan wadah dengan anak I tak jaga sumber I dengan gad wadahkah anak li tak ada klik-klik anak pat benar ke warinan keluarga Ban Aceh dan Aceh Raya yang selamanya menikmati sumber mata I dari gunung yang ada di sekitar Aceh Raya punya sabah hotel gunung yang anak li tak ada klik-klik anak li kebur mah makaji perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum supaya I ketanyo yang nak melimpah ruah sampai sabah wadah nampak cok ni dah jenopi I punya kota bandar Aceh agak mengkarak macam mana.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia, menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh purih. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh purih. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Mari, Kek. Biar Tina seberangkat.
3: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Wah, sabar, Pak. Sabar, anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
6: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
7: Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Wari leun mun nya tubuh kurang i, pulam lam cuaca suum lagi nya. Ya, makanya be hirun mun nya teu muncul sakit ule otot tanyo sakit nyan gara-gara i yang kurang wari leun. Bahkan mun nya tanyo tapi biasa tubuh hansip i nyan bisa memicu batu ginjal, fungsi ginjal yang reloh, bahkan head stroke yang pakai tubuh suum tanpa bisa dipilih-pilihnya. Makanya bekaim mencapai warihlen. Baik kuning, wah, i putih.

0: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warelen. Kembali berjumpa bersama saya Rais Salju dalam program Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mari kita sapa saja ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rais.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan warga Libya ya.
2: Jauh kali.
1: Kan katanya udah pindah lagi gitu ya. Informasinya baru pindah lagi deh.
2: Oh iya, udah ke Libya katanya.
1: Udah ke Libya ya.
2: Aduh, cepat kali bocor. Payah kali, memang warga Libya intelnya itu luar biasa ya.
1: Iya.
2: Nih di Libya. Intelijen Libya memang luar biasa, tak terkalahkan.
1: Pindah ke Libya ngapain Kak? Mencari emas?
2: Enggak ada emas di sana.
1: Emas banyak kali Kak di sana.
2: Kalau emas enggak, kalau emas banyak di Jawa.
1: Oh, iya ya.
2: Mas Kabul, Mas Seno, Mas Joko.
1: Kan? Kalau itu enggak bantah, emang banyak kali emas di sana.
2: Jawa banyak benar, Mas.
1: Aduh. Oh,
2: mana-mana kita jumpa emas kan?
1: Itulah.
2: Kalau Rais ke sana jadi emas juga, Mas Rais katanya gitu.
1: Berubah kita.
2: Berubah kuning.
1: Aduh. Ya, apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Rais sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik nih. Di tengah sehat, suasana kan? Cukup panas ya hari ini.
2: Iya, luar biasa. Haridang banget nih.
1: Haridang.
2: Ah, itu dia nanti lagunya.
1: Ah, kan.
2: Kan pancingan dulu, biasa. Aduh. Kan orang penyiar yang mancing Kak Yana gitu kan.
1: Ini Kak Yana yang mancing ya.
2: Kak Yana yang mancing baik penyiarnya. Rupanya penyiarnya memang luar biasa, keluaran Libya rupanya.
1: Alah. by the way, Hardang dari siapa ya?
2: Vita Alfia ya? Atau siapa?
1: Vita Alfia ya, okay. Baik.
2: Salam pertama Pak Rais, semoga sehat selalu di situ, berkah umat, berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Terus buat Ngom, Kak Esah, buat Dek Pi, Cik Mamat, Kak Eli, Kak Inong, Kak Nurpul, Uti, Juju di Sabang, dan buat semua aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih San. Terima kasih San. Ini gara-gara enggak tuh salah buat Isan rupanya di padang tinggi bacanya. Aduh gawat bener. Salah buat Isan juga dengan masak Rais diganti ke Isan. Ya Allah, okay, ya Tuhan.
1: Siap.
2: Terima kasih Rais. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita sapa kembali ini satu penelpon dari mana nih? Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendut, ada kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Di mana?
1: Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu Maluku Tengah. Ini betul di Maluku Tengah nih?
1: Iya, Maluku Tengah. Oh. Tepatnya di Pulau Seram, Kota Masohi.
0: Oh. Apa kabar Kak Ayu?
1: Ya, kenapa?
0: Apa kabar di sana?
1: Saya kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Baik. Cuaca di Maluku Tengah kami hari ini sangat, anginnya sangat kencang.
0: Oh, angin sangat kencang. Cuaca panas nggak atau lagi berawan?
1: Berawan karena sudah intens musim hujan dan angin kencang itu berakibat gelombang tinggi untuk di perairan Maluku.
0: Oke, berarti ini lagi mendung ya? Mau hujan ya?
1: Ya.
0: Mau hujan nih, mau mendung ya?
1: Iya, jangan hujan deh ya, buat kalian kita kering. Tapi sore ini sudah mulai mendung sih. Biasanya malam tuh hujan.
0: Oh iya. Pulau ya, Seram ya.
1: Hujan, berlanjut lagi.
0: Ini di Pulau Seram Kak Ayu ya?
1: Ya, di Pulau Seram di Kabupaten Kota Masohi, Maluku Tengah.
0: Apa sih yang jadi ciri khas Pulau Seram itu? Apa makanannya? Apa wisatanya?
1: Wisata, destinasi wisata di Pulau Seram, Maluku Tengah adalah Pantai Ora dan Pulau Tujuh.
0: Oke. Ya, kalau kami ke sana ada tiket gratis nggak, Kak Ayu?
1: Kenapa?
0: Kalau kami ke sana ada tiket gratis nggak?
1: Tiket gratis, kalau untuk turis. Ini kalau berarti kalau Bang Abang dari Aceh ke sini tadi turis nasional dong ya.
0: Iya. Oke, Kak Ayu mau request lagu apa nih?
1: Saya pengen request lagu dari Ona Sutra.
0: Judulnya?
1: Enggak, Dayu Agi aja. Dayu Agi yang judulnya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oke, silakan Kak Ayu, ada yang mau disapa-sapa, silakan.
1: Oke, baik, salamnya buat Cota Otong Hamas ya, Kak Anis, Kak Diana. Ke... siapa pokoknya semuanya lagi mulai terperantar dari ibadah Aceh ya, sama serta semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Kami sudah pukul 17:06 waktu Indonesia bagian timur, mudah-mudahan semua dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada abang juga tetap sehat, diberkahi oleh Allah, diberkahi rezekinya, dan senantiasa dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya, assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Iya, dari Maluku Tengah ya. Tetangganya Maluku Utara, Bu Shirley Juanda. tapi di sana udah sore, udah jam 17 ya. Ntar lagi udah maghrib nih. Baik, kita sapa satu penelpon lagi untuk Pro Dangdut siang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Udah jam 17 ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Kak Anis di Turki.
0: Kak Anis di Turki. Sehat Kak Anis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini masak apa Kak Anis?
1: Hari ini enggak masak, beli. Wah.
0: Berarti kuah.
1: Lagi sibuk aja, lagi masuk barang, jadi malas masak.
0: Ais ngeri Bu Toki. Iya, Kak Anis mau request lagu apa nih?
1: Cik Bumbung dari Fadia.
0: Cik Bumbung, kayak mana tuh Kak?
1: Cik Bumbung pokoknya, nanti denger aja.
0: Cik Bumbung.
1: Dari Fadia Arafik ya.
0: Fadia Arafik ya, baik. Ya. Silahkan nih, ada yang mau disapa-sapa?
1: Buat semua yang udah masuk tadi lah. Dan semua anggota grup silaturahmi, juga buat Dek Ayu, semoga sehat selalu. Terus buatnya Kak Anggi, semoga juga sehat kembali ya.
0: Oke.
1: Buat Pak Le, dan semua lagi monitor aja. Terima kasih, Rai.
0: Ya, sama-sama, Kak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Warilun, itu dia 3 penelpon perdana untuk edisi siang ini jelang sore. Dan salam hangat buat para pendengar tercinta, terutama buat yang ada di Maluku Tengah, Pulau Seram

0: waris lun yang membahagia. Dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Yo, Rilun, kembali kami undang Anda di sesi kedua bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Bang Rais.
1: Iya, dengan Bang Isan ya di Padang TJ.
2: Iya, betul sekali, Bang.
1: Iya, sehat Bang Isan?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana suasana di Padang TJ? Apakah panas juga seperti Banda Aceh?
2: Ya betul Bang, panas sekali di sini.
1: Oh sama ya, Bandar.
2: Sama juga.
1: Tapi Padang Tiji masih banyak pohon ya?
2: Masih Bang, masih banyak pohon di sini.
1: Wah itu enak ya, adem, lebih agak adem sedikit ya.
2: Iya, lagi dari tempat kami ada, maksudnya di sini Bang, pohon ada pohon pinang, ada banyak lah pohon di sini. Karena kan perkampungan ya.
1: Ah. Kalau di Padang Tiji ada durian nggak Bang? Pohon durian?
2: Ada, cuman kan nggak kayak dulu lagi, udah berkurang nih Bang Rais.
1: Berarti ini
2: padahal sudah ada memang di pedalaman sana ya, agak ke apa? Jauh kan mas di pedalaman?
1: Ke arah Jim ya?
2: Nah, bukan.
1: Bukan.
2: Jauh sekali.
1: Itu beda lagi Jim beda lagi ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Oke, Bang Isan mau request lagu apa nih?
2: Saya hari ini dari Betty Vera, kira-kira dong Bang.
1: Betty Vera, kira-kira dong. Baik, silakan ada yang mau disapa nih Bang.
2: Terima kasih untuk Kak Yana, untuk Kak Hayati, ada Ayu di Maluku juga, untuk Cik Mat, untuk Kak Anis, Inari Jitsu, Inari Wato, Pak Ali juga, dan untuk semua-semua waris pro dangdut Bang ya.
1: Oke.
2: Lagu ini untuk yang suka ngegombal gitu Pak.
1: Suka gombal.
2: Iya. Suka bohong, suka gombal yang berlebihan ya. Selamat deh, terima kasih lagunya. Kalau nggak pernah dengar, udah dengar ya sudah tahu ya.
1: Baik. Thank you
2: Pak. Nah, lagu udah lama soalnya.
1: Betul.
2: Yalah Pak Isan, makasih.
1: Iya, terima kasih Pak Isan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kira-kira dong bohongnya. Ini Betty Vera, ini lagu tahun 1993 ya. Kalau dulu Warilon di ETVRI itu ada program namanya Anekaria Safari ya. Baik, kita say hello again. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kita punya Bang Rai.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Ale Rolawi.
1: Siapa?
3: Ale.
1: Aa,
3: Pak Le.
1: Oh Pak Le, Pak Le di mana nih?
3: Di Lereng Selawah.
1: Oh Lereng Selawah, iya. Ya, tapi katanya Selawah nggak punya lereng lagi Pak Le.
3: Nah, masih ada tuh bukitnya masih nampak.
1: Oh masih ada, jurangnya nggak ada ya?
3: Iya jurangnya, tinggal lembah aja.
1: Tinggal lembah, lembah Selawah ya?
3: Iya.
1: Nah. Apa kabar nih Pak Le, sang penguasa Lembah Selawah?
3: Alhamdulillah baik.
1: Nah, di sana panas nggak di Lembah Selawah? Kalau di Padang Tiji panas tadi.
3: Lagi cemen katanya.
1: Cemen itu apa Pak Le?
3: Cerah-cerah mendung.
1: Oh cerah-cerah mendung. Ini menarik nih, cemen ya istilahnya. Dapat istilah baru nih dari Pak Le.
3: Oh gitu ya.
1: Ya Pak Le, request lagu apa nih?
3: Lagu dari Roma Irama featuring Lata Mangeshkar.
1: Lata Mangeshkar.
3: Iya, artis dari Bollywood ini. Artis cewek Bollywood.
1: Judulnya apa?
3: Wahai Pesona.
1: Wahai Pesona. Iya. Yeah. Oke, ini buat siapa lagunya, Wale?
3: Ya, salam tadi yang udah masuk Kak Yana. Kak Anis, juga Bang Isan, juga Mbak Ayu Manisi dengan Dedek Fatimahnya di Pulau Seram. Pulaunya seram, orangnya ikut seram, enggak?
1: Tapi biasa orang Maluku manis-manis, Pak Le.
3: Ingat namanya ya udah Ayu Manisi. Mm-mm, ya.
1: Iya, Ayu Manisi.
3: Iya, berarti manis-manis juga orangnya. Itu. Juga untuk Kak Hayati, Jari, Eli, Kak Nong, Kak Nur, dan Dika juga, Cik Mamat, dan untuk semua-semuanya.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih Bang Rais.
1: Yuk, sama-sama Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sapa satu penelpon lagi, Warihlan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana?
4: Udah lupa, makanya nggak bisa masuk, udah lama nih.
1: Itulah, sekali-kali muncul kita karena nggak ada supir.
4: Bukan enggak itu, enggak bisa masuk. Biasanya mama yang pegang kunci.
1: Oh, mama ya, apa kabar mama?
4: Alhamdulillah sehat. Di Sabang ini lagi panas, tapi ada angin sepoi-sepoi.
1: Oh, enak ya, ada angin laut mama ya.
4: Iya.
1: Kalau
4: mau lama, ada lama enggak ketemu dengan Rais.
1: Iya, betul mama. Nih sesekali dengar suara mama kan.
4: Iya, enggak bisa masuk, bukan enggak masuk. Mama pantau aja.
1: Oh, terlalu sibuk jaringannya ya mama ya.
4: Mungkin.
1: Nih, kalau di Sabang malam panas juga mama atau
4: siang malam? Siang malam panas.
1: Oh, siang malam panas di Sabang.
4: Iya.
1: Kirain kalau malam lebih dingin mama, ternyata tidak. Nggak, ya?
4: Enggak dingin. Kadang-kadang jam 4 pagi baru dingin.
1: Waduh.
4: Tapi enak kalau mama ke rumah panggung, enggak pakai AC, enggak pakai kipas angin. Ada kipas angin di celah-celah dinding.
1: Ya, rumah panggung masih pakai lantai papan mama ya?
4: Iya, papan.
1: Banyak AC-nya tuh.
4: Iya, itulah enak di Sabang. Tempat mama.
1: Oh,
4: yang lain nggak ada lagi rumah panggung, cuma mama sendiri yang ada.
1: Ah, si Gogo pengen rajak gede mama, rumah mama.
4: Aleh ya, jadi.
1: Mama kena request lagu punya.
4: Sapu tangan merah tanda mata diri kita dari Yus Yunus ya.
1: Oh, Yus Yunus, baik ya.
4: Salam buat semua fans dangdut, semoga tetap dalam lindungan Allah selalu. Spesial buat Raisa Saka, semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih mama di Sabang sudah menyapa kita. Semoga sehat selalu mama dan panjang umur ya. Dan menancit warahilan yang lain, bersihat sabi, panjang umur, jid mudah tak ibadat. Dan ini dia satu single dari Fetty Vera. Ada Rumah Irama juga, Wahai Pesona dan Yus Yunus Sapu Tangan Merah.

0: baru Power Ring.
1: Baik, barengan pukul 15.44 kita masih punya kesempatan untuk dua penelpon di sesi terakhir ini. Yuk, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Ini adalah kita dengan Kak Yati di Korea.
1: Kak Yati di Surabaya.
2: Krung Raya.
1: Iya. Apa kabar Kak Yati?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
2: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Di sana nampaknya sama ya, panas di Krung Raya nih.
2: Iya, panas kali ini. Kami jemur-jemurnya udah siap.
1: Oh, udah selesai jemur enggak lama-lama ya? Baik, Kak Yati mau request lagu apa nih, Kak?
2: Senandung Rembulan ya, dari Imam S. Arifin.
1: Senandung Rembulan, Imam S. Arifin. Iya. Buat siapa nih?
2: Buat yang menyiar aja lah.
1: Buat saya, terima kasih Kak Yati.
2: Semoga asik di situ ya.
1: Iya, siap, laksanakan.
2: Semangat terus di situ ya.
1: Iya, semangat nih buat menemani Kak Yati dan kawan-kawan.
2: Iya, makasih banyak. Salam yang pertama buat Rai, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat yang sudah masuk semuanya ya. Enggak, Kak Yati sebut satu persatu lagi. Buatnya semua-semua, semoga sehat semua Rai ya.
1: Oke.
2: Ya, dapat siap buat Kak Na di situ ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tudangdut adalah kita, Rais.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Ini Kak Inong dari Lamrung, Nasa Batri.
1: Kak Inong. Awak batring, awak lamring.
3: Awak batring, awak lamring.
1: Iya. Kak Inong, mau request lagu apa nih?
3: Kau bukan yang pertama ya, tapi yang terakhir.
1: Karena
3: yang terakhir kan?
1: Kau bukan yang pertama. Dari siapa nih Kak?
3: Dari Mirnawati.
1: Mirnawati, baik.
3: Baik.
1: Buat siapa nih lagunya?
3: Salam untuk Rai, selamat bertugas. Sampai tuntas bentar lagi Rai. Nah, besok untuk Kak Yati tadi, semoga sehat selalu Kak Yati, Kak Yana. Besok Kak Alakanda. Betul untuk semua-semua aja lah ya.
1: Oke,
3: itu aja Rai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, Wairih Lun, pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan itulah penelpon kita untuk sesi yang terakhir di edisi hari ini. Makasih banyak ya sudah menemani dan sudah bergabung bersama Pro Dangdut untuk edisi siang yang panas. Ya, jangan lupa minum air putih banyak-banyak biar tetap sehat selalu. Oke, Wairih Lun, ini dia satu jangan dari Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Ani, nggak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf, saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
4: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
4: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
5: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
6: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Said Azmi, Salum Aceh Barat, ke Gubet Ruhnya Bapoh 16-22. Borilan Aceh dengan 20 kabupaten kota, titip kota, titip kabupaten, ciri khas Kedro. Dan ciri khasnya ke yang peleta angkat warga. Kan yang bro tabuut. Ya sabir bro yang bro tabuut, kibancara akan jeta-mita yang positif dari daerah kita nyo. Ya kalau karena orang urung yang positif, urung yang get, urung yang akan mahasih. Nah ke urung yang lebih care bak hal yang positif dibanding gemita yang

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Suka bajut.
2: Ada warna receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji Adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tercemar dari Raja Ampat hingga Kalimantan. Alam terus berteriak, tapi apakah kita mendengar?
1: Sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. BNPB lakukan waterbombing penyiraman kawasan Karhutla. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
2: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
1: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Merhati lingkungan, Dahlan M. Isa mengingatkan

0: masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
1: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
0: Dahlan Emisa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata, pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
4: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda, inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
3: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
4: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada ya, sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk kepercayaan siswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut.
3: kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada Dinas Pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat tingkatkan SDM guru sekolah dasar melalui pelatihan matematika gembira sehingga pembelajaran tersebut bisa diterapkan peserta didik dengan metode kreatif, interaktif sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bagi guru matematika tingkat sekolah dasar melalui pelatihan penguatan kompetensi metode pembelajaran matematika gembira. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari gugus guru SD se-Kabupaten Aceh Barat itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teguh Putra Azmisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar.
2: Peningkatan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika itu sebagai momok. Jadi ini pelatihannya matematika gembira, jadi untuk menarik, terutama makanya ini penekanannya kepada sekolah dasar, biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika.
1: Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan dan mudah dipahami siswa sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
4: Kita melaporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
3: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
2: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
1: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
4: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dan merangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari daerah nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita, daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
3: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Heli akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2.258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
2: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usaha masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa gitu. Tapi mungkin hari ini di BPKD dan juga kita BKPB untuk info ke pegawai mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama.
1: Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
3: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
1: ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan putaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kepala Desa Sika Londang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif, lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sika Londang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbul Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbul Salam. Kepala Desa Sika Londang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbul Salam, Mukmin dan Rasuman Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
2: Surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sumbul Salam. 3. Pada awal tahun 2000.
3: Mohon izin, Pak.
2: Iya.
3: Semangat pada sini nanti menghabiskan energi. Karena tahun nanti ada masa sudah datang di lama pimpinan yang harus yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sekolondang tidak sesuai di permintaan saja. Dan tadi kalau nggak salah 500 meter. Di dalam dokumen
2: itu yang
3: secara aturan, ya. Tapi di dalam berita acara yang disurvei oleh orang pihak dinas, ini tertera di 280 meter.
1: Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumbul Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumbul Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi JADUP tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi, Rasuluddin Malau, mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup JADUP tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
5: Tidak menekan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
6: Jadi secara gambaran umum, Bang, apa yang menentukan kita, Bang? Secara gambaran umumnya.
5: Secara gambaran umum, kepastian. Kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
4: Kemudian tegas Rasuludin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jaduk dari pemerintah. Di tempat yang sama sebelumnya, salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jaduk yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jaduk maupun bantuan rehab rumah.
7: Tiga, menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. Empat, menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. Lima,
4: hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulia Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi seiring perubahan waktu. Dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftar

Terima kasih Warilun di Parpora ada berada masih bersama kami dari program Empat Banda Aceh. Warilun Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda Kolonel Suryo Anggoro mengapresiasi personel Lanut SIM bersama petugas Affiliation Security PT IASS atas keberhasilan kembali menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis ganja melalui gudang kargo Bandar Udara Iskandar Muda pada Selasa 8 Juni 2026. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antar stakeholder bandara dalam menjaga keamanan gerbang udara Aceh. Dari pemeriksaan X-ray, petugas mendeteksi paket mencurigakan berisi ganja seberat sekitar 1.200 gram yang hendak dikirim ke Bali. Dan Lanut SIM menegaskan keberhasilan ini membuktikan komitmen bersama sekaligus hadirnya negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Pihak Lanut Sultan Iskandar Muda bersama aparat terkait akan terus meningkatkan pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap barang maupun penumpang di area bandara guna mencegah upaya penyeludupan narkotika. Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

晚安。

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'mi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, حفظ المرسلين, إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم, وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin sidang jamaah Halaqah Maghrib dan pendengar radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini pengajian fiqih tentang berjamaah dengan panduan kitabnya Minhajul Talibin dengan syarahannya, itulah syarahan daripada Jalaluddin Al-Mahalli, sudah sampai kepada matan wa yusannu lil musalli salatan minal khamsi wahdihi wa kadha jama'atin fil asahi i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha fil waqti. Disunatkan bagi orang yang salat, maknanya orang yang sudah melaksanakan salat, salatan minal khamsi, salat yang dimaksudkan adalah salat daripada salat fardu yang lima, wahdihi artinya orang yang salat seorang dirinya, wa kadza begitu pula salatnya secara berjamaah, fil asah menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, i'adatuha ma'a jama'atin, disunatkan bagi orang yang sudah salat, salat lima waktu daripada salat fardu, sudah salat sendiri ataupun berjamaah, disunatkan untuk mengulanginya. Dengan kait caranya disunatkan boleh untuk mengulangi setiap salat lima waktu yang sudah dikerjakan, dengan kaitnya ma'a jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah, yudrikuha fil waqti, itulah yang memperdapat ia akan jamaah dan diiadahkan tersebut, diulang tersebut dalam waktu. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam ba'da salatihi, sesudah salatnya Nabi SAW subha, salat subuh, lirrajulaini, bagi dua laki-laki, lam yusalliya ma'ahu, yang dua laki-laki tersebut tidak melakukan salat besertanya Rasulullah SAW. Waqala, berkata keduanya laki-laki, sallayna fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah salat pada jalan kami,
dalam perjalanan kami. Rasulullah berkata, "Idza sallaituma fi rihalikuma." Apabila engkau wahai dua laki-laki sudah kamu salat, sudah kamu lakukan salat pada jalan kamu, kemudian ataituma kamu datang wahai dua laki-laki akan satu masjid yang sedang berjamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka salatlah kamu besertanya jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya salat kamu keduanya beserta berjamaah itu adalah sebagai nafilah, tambahan nilai lebih bagi kamu. Dalil yang hadis yang gerawi oleh Imam Abu Dawud, dan hadis tersebut telah kesahih oleh Imam Tirmizi wa ghairuh dan lainnya Tirmizi. Dengan dalil tersebut, Imam Nawawi menuliskan matannya juz kehukum daripada dalil tersebut, salat lima waktu. Salat lima waktu yang sudah kita laksanakan, apakah secara sendiri, kemudian datang sekelompok manusia berjamaah, maka sunat bagi kita yang sudah salat seorang diri tidak tanpa berjamaah, maka sunat untuk mengulanginya sekali lagi. Ini ada ketentuan yang lumayan panjang. Ini yang pertama, salat yang kita lakukan seorang diri tanpa berjamaah daripada salat lima waktu, kemudian kita perdapatkan berada jamaah, maka bagi kita yang sudah salat dianjurkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Dari tafahami daripada teks ibarat, maka dalam masalah seseorang yang salatnya seorang diri, masalah sembahyang tidro, kemudian datang jamaah ataupun getanyo yang jak pada tempat jamaah, dah sembahyang tidro di rumah, kemudian datang keluar kita ke masjid. Sampai di masjid kita perdapatkan ada sekelompok manusia sedang berjamaah, maka sunat bagi kita untuk mengulanginya. Atau sebaliknya, salat kita di masjid seorang diri, kemudian datang sekelompok manusia salat secara berjamaah, juga disunatkan bagi kita untuk mengulanginya. Pada suatu ketika ada hadis yang telah gerawi juga oleh Imam Tirmizi, diketika datang seorang laki-laki, diketika waktu tersebut para Rasulullah dan para sahabatnya sudah melakukan salat, tiba-tiba datang seorang laki-laki, Rasulullah mengatakan, "May yatasaddaq ala hadha," siapa yang mau bersedekah di atas ini laki-laki. Telat gejak jamaah gapnya, terus gapnya mbah masjid hanali jamaah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau bersedekah ala hadha, di atas ini laki-laki. Pada waktu tersebut maka datanglah bedah sirau ragam. Menurut penafsiran sebagian ulama adalah laki-laki tersebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar kalih ke semayang beserta Nabi. Datang seorang laki-laki yang lain, seorang laki-laki yang belum salat.
Oleh Rasulullah menanyakan sotim bantu, sotim bersedekah, siapa yang mau bersedekah dan ini laki-laki. Maka tiba-tiba bangunlah, datanglah seorang laki-laki, itulah Sayyidina Abu Bakar. Salatlah Sayyidina Abu Bakar beserta orang tersebut. Hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama. Pertama, i'anah, membantu orang lain dalam mencapai fadilah ibadat. Yang kedua, dijadikan dalil orang yang sudah melakukan salat yang lima waktu boleh mengulanginya sekali lagi. Walaupun ada sebagai pendapat daripada ulama Syafi'iyah, boleh iadah, boleh mengulangi lebih daripada satu kali. Ini yang sepakat. Yang sepakat ulama, khususnya ulama ketanya mazhab Syafi'i, salat yang lima waktu yang sudah kita kerjakan dibolehkan untuk mengulanginya. Maknanya disunnahkan untuk mengulanginya sebanyak satu kali. Nya sepakat. Mengulangi lebih daripada satu kali, nya khilaf. Yang kah jelas, mengulangi salat yang lima waktu apa dengan melakukan satu kali yang lain, ini disunnahkan. Kah wahdah dalam teks Imam Nawawi, wahdah wa kadza jamaah. Dua permasalahan. Ada orang salat seorang diri, tiba-tiba susah siap selesai orang tersebut yang salat seorang diri datang jamaah. Yang kedua, orang yang sudah melakukan salat itulah melakukan salat secara berjamaah, bukan seorang diri berjamaah ke sembahyang. Tiba-tiba siap salat orang tersebut, dia sembahyang secara berjamaah, datang jamaah yang lain yang juga disunnahkan untuk mengulanginya. Cuma khilaf, letak khilafnya dalam masalah orang yang salatnya secara berjamaah, apakah ada kesunahan untuk mengulanginya lagi? Jawabannya fil asah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan. Dalilnya yang sudah tersebut. Itulah Sayyidina Abu Bakar sudah salat secara berjamaah beserta Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terlambat, maka Rasulullah menganjurkan untuk membantu laki-laki tersebut. Padahal Sayyidina Abu Bakar sudah salat secara berjamaah. Menandakan Sayyidina Abu Bakar dalam kasus tersebut dua kali salat. Salat pertama bersama Rasulullah menjadi makmum. Salat yang kedua menjadi imam untuk laki-laki tersebut. Yang menjadi si mu'id, orang yang melakukan iadah dalam kasus tersebut, Sayyidina Abu Bakar. Beliau salat yang kedua tersebut adalah salat iadah, salat ulangan. Laki-laki yang terlambat yang salatnya salat fardu, salat asal. Dalam kasus tersebut yang kajelas, walaupun Sayyidina Abu Bakar sudah salat secara berjamaah, tetapi Rasulullah menganjurkan siapa yang mau bersedekah di atas si ini, artinya bersedekah pahala jamaah. Menyohana urung yang tim semayang dengan urang agamnya, otomatis laki-laki tersebut tidak ada jamaah, salat sendiri, luput pahala jamaah. Dengan adanya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam untuk laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut sudah memperdapatkan pahala jamaah. Itu namanya sedekah, sedekah pahala.
nikah. Dari pembicaraan hadis tersebut, oleh Imam Nawawi maka mengatakan fil asah, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, walaupun salat seseorang secara berjamaah, maka tetap ada anjuran untuk mengulanginya lagi. Hana syarat bersemayang tidur baru nak sunat untuk mengulanginya apabila orang tersebut salatnya yang pertama secara sendiri, yang tidak ada syarat. Walaupun salat yang pertama secara berjamaah, tetap ada anjuran untuk i'adah, untuk mengulanginya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat melakukan i'adah dibolehkan ulang salat lima waktu adalah ma'a jama'atin. Ini sudah faham di batek. Daripada ibarat ma'a jama'atin, mesti secara berjamaah. Salat yang kedua itulah salat i'adah, dibolehkan i'adah, malah disunnahkan, harus wajib melakukan salat tersebut secara berjamaah. Salat yang pertama yang salat fardu, salat asal. Salat yang kedua salat i'adah itu jatuh untuk sebagai fahala sunat, fa innaha la za alakuma nafilah. Tek hadis. Salat i'adah tersebut untuk kamu keduanya adalah sebagai salat nafilah. Salat yang kedua. Salat yang kedua tersebut disyaratkan mesti berjamaah, tidak boleh seorang diri. Itu salat i'adah. Ini yang pertama, ini agak detil panjang dan agak detil. Yang ketiga, dari hadis tentang Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membantu seorang laki-laki yang sudah luput berjamaah, difahami, yang ketiga, tidak ada syarat salat i'adah, salat yang kedua lebih afdal daripada salat yang pertama. Ini hanya syarat. Maknanya sidro urung salat gesembahyang beserta jamaah, misalnya jamaah tersebut orang alim yang menjadi imamnya, Sayyidina Abu Bakar salat beserta Rasulullah dan ramai jamaah. Salat yang kedua cuma seorang, tidro jamaah, tidro ragam sahaja. Makanya oleh ulama mengatakan tidak ada syarat untuk i'adah, untuk ulang salat kali yang kedua. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Itu tidak. Salat yang pertama seorang imam ada makmum lima orang. Salat yang kedua untuk di'adah harus lebih daripada salat yang pertama. Misalnya menyobak-bak semayang yang pertama lima ngendro makmum, salat yang kedua benar makmum tipluh ada lima belah. Itu tidak. Kalau salat yang pertama mak imamnya orangnya bukan orang alim, salat yang kedua imamnya harus orang alim. Itu tidak. Pendapat yang kuat tidak ada syarat salat yang kedua salat i'adah harus lebih afdal, harus ada fadilah yang tidak ada pada salat yang pertama. Yang penting salat yang kedua tersebut dilakukan secara berjamaah, ma'a jama'atin, fil waqti, dan dalam waktu. Nyo surah dasar penjelasan mantang secara global hatnya, yang mantang penjelasan tentang matan belum kita masuk dalam penjelasan uraian daripada matan. Kesimpulan dari matan ini, sunat salat lima waktu apakah dilakukan secara sendiri wahdah atau secara berjamaah? Sunat untuk mengulanginya, tapi ma'a jama'atin, ulangnya mesti secara berjamaah dan mesti dalam waktu.
mereka. Salat lima waktu. Imam Qulyubi menambahkan, mensyarah, menguraikan dalam kata-kata Imam Nawawi, minal khamsi. Daripada kata-kata al-mahalli, minal khamsi. Qulyubi menambahkan, wa minha al-jum'at. Termasuk daripada salat lima waktu adalah salat Jum'at. Faya'iduha Jum'atun Jum'atu man adrakaha fi mahal akhar min baladihi aw ghairiha. Maka mengulangi Jum'at tersebut, Jum'at mereka-mereka orang-orang yang memperdapatkan Jum'at pada tempat yang lain daripada negerinya, ataupun daripada baladnya, negerinya, ataupun lain negerinya. Misal daripada masjid dari satu desa atau satu mukim atau satu kecamatan dengan desa yang lain, dengan mukim yang lain atau dengan kecamatan yang lain. Seseorang sudah salat di masjid baladnya, salat Jumat. Sesudah salat pulang, di pertengahan jalan ada masjid yang baru selesai khutbah, belum selesai Jumat. Nyan, apakah sunat untuk mengulanginya sekali lagi? Juga disunahkan. Dia datang mayang bat sabar masjid, kemudian tawaf rumah, terus bat tengah jalan, dalam perjalanan bat jalan na masjid yang goh lamun siap salat, masih rakaat yang pertama imam. Maka oleh orang tersebut, jika ingin mendapat nafilah, pahala lebih, nilai lebih amalannya, dianjurkan, disunahkan untuk mengulanginya. Jumat yang pertama itu pahala wajib, salat Jumat yang pertama, salat Jumat yang kedua sebagai kesunahan. Dalil ataupun no? Bentuk bukan hana dalil, na dalil pun no. Seorang, dua orang lelaki saya datang pada satu masjid, masjid Rasulullah salat, Rasulullah dan sahabatnya salat, lelaki tersebut lam yusalliya, tidak salat keduanya. Ketika Rasulullah selesai salat, menegur, bahkan kata hana sembahyang dengan kamu. Dua laki-laki tersebut menjawab, salaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah salat berjalan pun. Dikidika jawaban tersebut, Rasulullah memberikan ilmu, karena wajar, karena pemahaman watenyan golam prohileme, sudah salat, maka ya cukup. Nah, di ketika tersebut Rasulullah mengatakan, menyoba hatha kedai wajah, tingoh ngoh, apabila idha ataituma gata bandua, kedua gata datang satu masjid, masjid tersebut sedang berjamaah, fasalliyaha ma'ahum, salat gata beserta mereka itu, fa'innaha lakuma nafilah, itu menjadi nilai ibadat lebih bagi kamu. Yang dalil bunuh. Kah? Adapun salat Jumat itu termasuk daripada salat fardu. Termasuk daripada salat fardu. Nah, dalam hadis tersebut kejadiannya adalah pada salat subuh. Dua orang laki-laki datang kepada satu masjid. Itulah kejadiannya fi subahi. Daripada keterangan di sini, mutulai fi subahi ba'da salatihi subha. Rasulullah sudah salat subuh. Datang dua laki-laki. Berarti diketika salat subuh, yang menjadi dalilnya, kejadiannya adalah pada salat subuh. Punya salat leho, sembahyang asar, maghrib, insya. Maka hukumnya sama.
juga disanjurkan untuk mengulanginya apabila kita perdapatkan jamaah. Tidak, dia disunnahkan mengulanginya seorang diri. Ada pula kasus boleh mengulangi salat fardu seorang diri, boleh. Ada kasus tertentu. Makanya panjang pembahasan. Wa minha termasuk daripada salat fardu yang lima, salat Jumaat, maka boleh mengulanginya seseorang man adrakaha yang memperdapatkan salat Jumaat pada tempat yang lain daripada balatnya atau lainnya balat. Yang cerita Abu Noh, siap salat di suatu tempat di masjid balat sendiri, pulang di perjalanan maka diperdapatkan satu masjid yang sedang salat Jumaat, belum lewat daripada satu rakaat, masih rakaat yang pertama, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk mengulangi salat Jumaatnya. Naam. Lau adrakaha. Imam Qulubi menambahkan, lau adrakaha ma'zurun, orang uzur, diuzurkan untuk tidak dibolehkan karena ada keuzuran untuk meninggalkan salat Jumat, misal sakit. Ketika sakit, orang tersebut dikatakan orang ma'zur atau hujan yang dapat membasahkan sebawah-bawah kaki baju. Ma'zur. Ya, ketika datang waktu zuhur, ketika datang waktu Jumat, maka ada uzur. Maka orang tersebut boleh untuk tidak datang ke Jumat, salat sendiri zuhur di rumah. Nah, yang ingin dibicarakan adalah lanjutan daripada kasus tersebut. Lau adrakaha ma'dzurun ba'da an shalla dhuhraha. Shallaha. Seandainya oleh si ma'dzur memperdapatkan Jumaat. Li tatmayang lahu rumah karena sakit, karena hujan, salat zuhur. Siap salat zuhur, maka kadang-kadang kapuleh kai pirang ujun di masjid belum selesai khutbah. Orang yang uzur tersebut sudah salat zuhur di rumah, tapi kehendak Allah yang pulih, yang dia gejib ubat, rencana gejib ubat ke tempat yang lehur ke karena uzur hanya kejap Jumaat. Dia kejap ubat, dia ke tembayang leluhur di rumah, tak boleh. Maka orang tersebut hukumnya untuk pergi ke Jumaat. Apabila agaknya kejap Jumaat, keperdapatkan Jumaat, maka wajib bagi orang tersebut pergi untuk salat Jumaat. Salat zuhur yang sudah dilakukan secara sendiri di rumah, ba'da an salat zuhraha sallaha, sesudah salat zuhur ia, yang salat ia, kalau kita main luhur di rumah karena udhur, boleh langsung salat zuhur karena udhur Jumaat. Orang udhur Jumaat tidak disyaratkan salat zuhurnya harus selesai orang salat Jumaat di masjid. Ketanya orang yang jak Jumaat, yang kewajib Jumaat, apabila udhur hanajak Jumaat, boleh langsung salat zuhur tanpa harus menunggu berjamaah selesai salat Jumaat di masjid. Hanapa yang pereh bersiap urung salat Jumaat di masjid, langsung salat zuhur boleh apabila dia ada keudhuran. Adapun orang yang tidak ada keudhuran untuk salat ke Jumaat, hana udhur tapi Jumaat hana kejak sama yang lehur, dia tak wajib. Tak usah hana jat Jumaat. Tambah lam apabila hana salat zuhur, maka tambah lam dosa hana tembayang lehu. Hana keudhuran.
Orang yang hana qadara, mereka-mereka yang tidak ada qadaran untuk salat Jumat, maka salat zuhur mereka di rumah disyaratkan sudah selesai salat Jumat di masjid. Nah, pembicaraan daripada matan Imam Qulyubi adalah masalah orang yang na'udhur, hana geja Jumat karena udhur, maka salat zuhur tanpa harus menunggu selesai salat Jumat di masjid, langsung salat zuhur boleh. Sebagaimana urung inang yang berhalangan, urung inang hana ja Jumat, cemah hana wajib Jumat. Apakah salat zuhur perempuan disyaratkan harus selesai laki-laki salat di masjid? Tidak, langsung salat zuhur. Yang payah preh buno urung yang hana udzur, yang salat zuhur orang hana udzur Jumat harus selesai Jumat di masjid. Pembicaraan yang dia dibahas oleh Imam Qulyubi adalah orang yang sudah salat di rumah karena udzur, kemudian salat, kemudian dia mendapatkan Jumat di masjid karena hilang udzur. Misal, contoh, walil kita mayang siap salat di rumah, maka pulih sakit. Jadi ketika pulih sakit, rumah atau masjid, gohlam tambang lam rukun dua al-khutubah, manteng na tausiyah, mau'idah oleh khatib, atau kata mengalah rukun khutubah, gohlam mulai salat, apabila getubit gejak masjid, maka memperdapatkan salat Jumat dua rakaat secara sempurna. Yang masalah, yang jadi masalah, orang tersebut sudah salat duhur di rumah. Ya, dari pembahasan kasus yang laginya rupa, maka juga qala syekhuna li'annaha farduhu al-an, karena kewajiban, berkata syekhuna Zakir Ansari, orang tersebut kewajibannya untuk salat Jumat karena sudah hilang keudzurannya. Zuhur yang sudah dia lakukan, yang kagetmayang lehu buno segala Jumat, wa tataqallab zuhrahu zuhruhu naflan, salat zuhur yang sudah dia kerjakan maka inqilab menjadi sebagai sunat mutlak. Temayang luhu benar, maka gak anggap jatuh untuk sanat, untuk salat sunat mutlak. Yang pembahasan. Walidhalika kana tan aqidu bihi law kana minal arba'in faraji'ahu. Bahkan apabila ada ia termasuk daripada ahli 40 orang mustautin dalam negeri tersebut, maka dia terakad salat Jumat dengan orang tersebut. Orang yang sudah salat zuhur di rumah, kemudian hilang keudzurannya, berangkat ke masjid, maka dia menjadi orang yang termasuk daripada ahli 40 dan terakad Jumat dengan orang tersebut. Kira sah Jumat nganggapnya, karena gomnyan urang ahli peplu. Wa kharaja bil hamsi salatul janazah kama yati. Keluar dengan kata-kata salat yang lima waktu adalah salat jenazah. Salat jenazah tidak dianjurkan untuk mengulanginya. Nyo kadang jamaah yang menjadi mayat yang ke jenazah orang-orang mulia, sehingga jamaah orang yang salat pada jenazah orang tersebut ramai jamaah. Ka semayang taboh jamaah, kemudian datang jamaah salat lagi, datang lagi salat lom. Apakah ada anjuran bagi orang yang sudah melakukan salat jenazah satu kali? Apakah ada kesunahan untuk mengulangi dua tiga kali? Tidak. Pendapat yang kuat tidak. Kenapa? Karena tidak ada warid, tidak ada contoh daripada Rasulullah. Hana anjuran, hana kesunahan untuk mengulangi salat jenazah.
Bagi yang kalah semayang jenazah, maka datang kelompok manusia yang belum salat, ya silakan. Yang belum semayang, silakan salat. Yang sudah salat, tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Dari masalah tersebut, kesimpulan puno, salat yang lima waktu yang dilakukan yang sudah dilakukan secara sendiri termasuk dalam masalah tersebut adalah salat Jumat, sunat untuk diulangi, sunat untuk diulangi dengan jamaah yang lain pada kali yang kedua, harus secara berjamaah. Pengulangan kali yang kedua secara berjamaah, tidak boleh salat sendiri. Fa'kfi ma'ahu imamun wa ma'mumun wa inkana mu'aidaini. Mu'aidaini boleh seorang imam, seorang makmum salat yang kedua. Kisah Sayyidina Abu Bakar yang kali terbuka puno, tiro makmum, tiro imam, boleh. Cuma dalam kasus Sayyidina Abu Bakar, makmum yang menjadi i'adah, si mu'id, makmum bukan. Makmum salat pertama, imam salat yang kedua. Boleh walaupun imam dan makmum tersebut orang yang i'adah keduanya. Dua draw ragam kala semayang di satu masjid. Siap salat berdua mupakat, kiban taulang semayang dua ke tengok. Daripada hanabut lain, hanabut hoja, salat jamaah Isya kali siap bak masjid raya. Nah, rencana kena ulang dua lelaki tersebut, kedua-duanya sebagai i'adah, boleh. Walaupun kedua-duanya orang yang i'adah. Kasus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi i'adah, sedangkan laki-laki tersebut bukan i'adah. Ya, jadi walaupun kedua laki-laki tersebut makmum dan imam, i'adah keduanya, maka dibolehkan. Dari masalah jamaah yudrikuha, mesti secara berjamaah. Pengulangan salat yang kedua mesti secara berjamaah. Ya, uraian di perkiban. Artinya jamaah fi jami'iha.

hana makmum atau terlambat makmum bertakbir. Misal, di ketika imam bertakbir Allahu Akbar, makmum tidak ikut bertakbir, mantong ke pemati hapi ke pinggang ijakrung, makmum imam kabur bertakbir. Masalahnya imam masalahnya dah. Yang di ketika imam bertakbir, makmum na mantang yang pemati hape upah jakrung, yang kibang salat imam sudah salat sendiri terhitung, maka batal salat imam. Kenapa batal? Karena itu salat iadah, tidak boleh salat sendiri. Satu juzuk pun daripada salatnya jangan melakukan secara sendiri, harus berjamaah. Maknanya di ketika imam bertakbir Allahu Akbar, makmum tidak boleh mentakhirkan takbirnya, harus segera bertakbir supaya tidak terhitung mak imam tersebut salat seorang diri. Begitu pula sebaliknya, masbuk, makmum masbuk. Ya, masalahnya ada masalah kali salat kali yang kedua, makmum masbuk, Allahu Akbar, makmum tersebut sudah salat jenazah ke sembahyang kali yang kedua secara berjamaah. Masalahnya jamaah yang diikut oleh orang tersebut, oleh orang iadah tersebut, oleh orang yang mengulangi tersebut, jamaah yang sudah salatnya satu rakaat atau dua rakaat. Diketika makmum bertakbir, maka diketika bertakbir langsung batal salatnya makmum. Allahu Akbar, salli sahaja aku salat fardu zuhur empat rakaat, niatnya sama. Walaupun itu jatuh sebagai salat sunat, walaupun terhitung ke salat sunat, maka niat pada salat iadah tetap sama seperti salat fardu, salat yang pertama. Diketika bertakbir Allahu Akbar, diketika bertakbir lam tan aqid, tidak terakad, langsung batal salat. Kenapa tidak terakad? Otomatis diketika makmum bertakbir, sebahagian salatnya keluar daripada jamaah karena masbuk. Allahu Akbar, misal sembahyang lehu berakaat, ikut ngimam barakaat yang kedua, otomatis imam selesai imam bersalat salam, makmum bangkit satu rakaat. Diketika makmum kepada satu rakaat berdabunan, maka makmum tersebut orang yang salat seorang diri. Sedangkan syarat salat iadah jamek dari awal takbir hingga salam, tidak boleh melakukan salatnya seorang diri, mesti berjamaah. Nyamanan. Walau dan begitu pula takhir salam, imam mentakhirkan salam, makmum mentakhirkan salam. Diketika imam salam assalamualaikum warahmatullahi, yang surah iadah. Diketika imam memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, makmum harus secepat mungkin imam salam, siap salam imam, makmum segera memberi salam. Itu salat iadah. Kenapa? Karena diketika imam memberi salam, makmum tidak memberi salam, terhitung makmum tersebut salat seorang diri, maka batal salatnya. Jadi supaya baik terhitung salat seorang diri, imam memberi salam, maka makmum segera memberi salam. Itu masalah salat iadah, bukan salat fardu. Salat fardu, salat biasa, bukan salat iadah. Hana wajib, imam memberi salam, makmum segera memberi salam, tidak ada kewajiban. Apabila imam sudah memberi salam assalamualaikum warahmatullahi, getanya makmum ada doa-doa yang belum siap, maka dibolehkan untuk menyempurnakan. Cukup sekian. Lebih dan kurang saya minta maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja anda ikut.

siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di Perpodana Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan, sembari juga informasi-informasi menarik yang akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Baik Warilun, di saat ini di studio menunjukkan pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali informasi Universitas Islam Negeri UIN Arendiri Banda Aceh menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN dengan jumlah peminat terbanyak di Sumatera. Dan pada jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPT TKIN 2026. Sebanyak 3.604 peserta dari seluruh Indonesia memilih program studi kampus tersebut. Menempatkan UIN Arendiri pada peringkat pertama di Sumatera dan peringkat ke-6 secara nasional. Sementara itu, sebanyak 2.640 calon mahasiswa mengikuti UMPT KIN 2026 berbasis seleksi elektronik di panitia lokal UIN Arendiri. Seleksi berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 13 Juni 2026. Pelaksanaan ujian dipusatkan di lingkungan kampus UIN Arendiri dengan memanfaatkan 10 laboratorium komputer yang tersebar di 7 lokasi dan setiap harinya ujian dilaksanakan dalam 3 sesi. Rektor UIN Arendiri Prof. Mujibur Rahman mengatakan kampusnya menyediakan kuota 1.366 mahasiswa baru melalui jalur UMPTKIN yang tersebar di pada 31 program studi. Dan tingginya minat masyarakat terhadap UIN Arendiri menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan dan layanan akademik yang diberikan kampus. Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kelembagaan UIN Arendiri yang juga Ketua Panitia Lokal UMPTKIN 2026 Prof. Muhammad Yasir Yusuf mengatakan seluruh proses seleksi berjalan sesuai prosedur dan ditetapkan panitia nasional. Dan ia juga menyebutkan dari total peserta yang mengikuti ujian di Panitia Lokal UIN Arendiri terdapat satu peserta penyandang disabilitas tunarungu yang mendapat pelayanan dan pendampingan khusus selama proses seleksi berlangsung. Dan berdasarkan data penutupan pendaftaran per 3 Juni 2026, sebanyak 9.833 peminat tercatat memilih program studi yang tersedia di UIN Arendiri dari 3.604 peserta yang memilih UIN Arendiri. Dan program studi ekonomi syariah menjadi prodi dengan peminat terbanyak yaitu 1.076 orang dan posisi berikutnya ditempati manajemen bisnis syariah yaitu 827 peminat, perbankan syariah sebanyak 797 peminat dan manajemen haji dan umroh sebanyak 755 peminat serta bimbingan dan konseling Islam sebanyak 680 peminat. Pada penerimaan mahasiswa tahun baru, maksud kami tahun ini, UIN Arendiri menyediakan total daya tampung 5.265 mahasiswa melalui seluruh jalur seleksi. Jalur UMPTKIN mengambil porsi sekitar 40% dari total kuota penerimaan. Panitia juga menghimbau peserta hadir lebih awal di lokasi ujian untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sebelum memasuki ruang ujian. Hasil seleksi UMPTKIN 2026 dijadwalkan diumum secara serentak pada 30 Juni 2026. Ketua Admisi UIN Arendiri Muhammad Yulian mengatakan peserta UMPTKIN ini yang berhalangan hadir tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh tindak lanjut dari panitia pusat. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu seperti musibah, kendala transportasi, kecelakaan dalam perjalanan atau sakit dapat melapor kondisi tersebut melalui layanan Sapa UMPTKIN
Ia menegaskan laporan harus sampai paling lambat 1 kali 12 jam setelah jadwal ujian berlangsung. Peserta juga wajib melampirkan bukti yang mendukung alasan ketidakhadirannya. Selain itu, Warilun Winaraniri juga membuka jalur reguler tes SSE yang memungkinkan calon mahasiswa mengikuti seleksi secara langsung di kampus, dan pendaftaran ini dibuka mulai 22 Juni melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru. Dan melalui jalur tersebut, calon mahasiswa akan dipilih, maksud kami akan dapat memilih hingga 47 program studi yang tersedia di Winaraniri, lebih banyak dibandingkan pilihan program studi pada jalur UMPTKIN yang mencakup 31 program studi. Relon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Relendi berpeda-peda dari kami bikin sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

yang diseru oleh Allah Ta'ala. Kapan kalimat ini diseru oleh Allah Ta'ala? Pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam. Malam itu kapan? Malam itu azan maghrib sudah mulai malam. Taruhlah jam 7. Kurang 10 sekarang, jam 7 lah. Sampai azan subuh jam 5, pukul 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam malam. Bagi 3. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. 8, 9, 10. 11, 12, 13. Posa, poh 2 lah. Imlai poh 2. Itu sepertiga terakhir malam. Karena kalau sepertiga, malam itu dibagi 3. Ini bagian yang ketiga. 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3. Jadi 1. Kalau dalam bahasa Aceh, dulu kita pernah mendengar syair. Sekarang syair-syair itu hilang. Seiring dengan banyaknya syair-syair milenial. Kagada selawunya. Ba'thuluh akhi, mubek ta'ihli. Ini banyak hilang kan jadi dia. Suluh hakim betahili budah menjagalah. Artinya pada waktu sulus yang terakhir, seberat terakhir, kita jangan tidur lagi, harus bangun beribadah. Itu makna daripada syair bahasa Aceh itu. Suluh man bahasa Aceh suluh yukun mani sulus sa sulus sulusun sepertiga suluh yang akhi bahasa Aceh. Di suluh yang akhi sepertiga terakhir malam itu bangun kita, karena Allah menyeru pada saat itu. Apa seruan Allah pada saat itu? Di saat kita memang sedang asyik-asyik tidur tuh. Jam 3 itu sedang nyenyaknya tidur, apalagi kalau hujan. Nyenyak tidur, kadang ada yang baru tidur, pulang dari warung kopi malam, jam 2 pulang baru tidur, jam 3 pulang baru tidur, subuh gak ada, jam 7 bangun, mandi, sarapan, ngopi sedikit, langsung kerja, subuh kadang gak ada. Jadi apa yang diseru pada saat itu oleh Allah Ta'ala? Hal min sa'ilin, wahai malaikat. Ada riwayat, di saat sepertiga malam itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk datang pada pintu langit pertama. Dan dia suruh tanya kepada malaikat. Coba tanya wahai malaikat, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta kepadaku? Coba tengok, di Banda Aceh itu, ada yang bangun? Ada yang minta kepada aku? Kalau ada yang minta, langsung saya terima. Kata Allah. Nih. Kemudian hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Yang minta ampun, terima. Langsung aku terima juga. Fa'aghfiru lahu, maka aku beri ampunan kepadanya. Kemudian hal min ta'ibin, adakah orang yang tobat? Fa'aqbulu taubatah, aku terima tobat. 3. Makanya ini sudah ada kesempatan kepada kita. Allah janji, kata Imam Al-Ghazali, innallaha la yukhliful mi'an. Allah tidak mengubah janji. Allah tidak ada janji palsu. Bukan seperti kita, banyak janji palsu.
apalagi dalam kampanye kita banyak nyanyi palsu. Nah, tiga kalimat yang keluar yang itu, nah, inilah masalahnya, abstrak, jadi tidak terdengar oleh telinga kita, tidak terdengar. Ini kayak ada riwayat, suara azab kubur itu tidak didengar oleh manusia, entah satu lagi entah jin. Nah, jadi binatang mendengar suara azab kubur. Yang kayak ini telinga kita di posisi makam ini, makam asbab maksudnya, kita belum sampai pada hakikat. Mungkin kalau sudah sampai makam hakikat, mendengar kita suara malaikat. Adakah orang yang meminta? Kadang kita seorang pebisnis, pedagang, saudagar kita. Mungkin dalam kondisi beberapa tahun ini ekonomi sedang anjlok. Kita di negara ibu pertiwi kita, mungkin kita agak macet. Berdoa pada sepertiga malam. Ya Allah, berikanlah kejayaan pada usaha kami, berilah kemajuan pada usaha kami. Tahun ini sudah banyak bangkrut dan rugi. Jadikanlah dagangan kami yang baik. Jadikanlah kehidupan kami yang baik. Berikanlah kami anak yang soleh. Apapun minta pada sepertiga malam, Allah terima. Jangan kita minta pada waktu yang lain. Jadi penuh tantangan pada jam 3 malam. Berat tantangan. Jadi kalau semakin tantangannya berat, maka kelebihan yang Allah berikan itu semakin banyak. Tuh. Kemudian yang kedua, min mustaghfirin, taubat kepada Allah. Minta ampun. Minta ampun ya, kita semua punya dosa. Jangan kita mengatakan kita tidak berdosa. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu berdosa. Kalau ada manusia yang mengatakan dirinya tidak berdosa, itu bukan manusia. Bukan manusia. Karena kata Rasulullah, semua berdosa. Dan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah yang taubat kepada Allah. Ini. Jadi kalau seandainya Allah mencukupi kita dengan ilmu tok, maka ini tidak dikatakan oleh Allah Ta'ala. Artinya ada beberapa konsekuensi bagi kita yang harus kita lakukan. Jadi dituntut kita untuk beramal sebagaimana pada yang sudah kita baca sebelumnya. Kalau ilmu tanpa kita amal itu akan sia-sia, ibarat pohon tanpa berbuah. Kepusita pula untuk apa kita tanam? Ibarat senjata tanpa kita pakai. Kita beli pisau, beli parang tanpa kita pakai, itu apa? Jadi ini, makanya kalau kita berilmu tanpa kita amal, maka jasad kita ini enggak berguna. Nanti dia beli kiamat, dilemparkan ke neraka. Untuk apa ke surga? Tidak berguna. Untuk apa pohon tidak berbuah? Potong saja. Nah, ini. Nah. Makanya kita kembali sekali lagi dituntut kepada kita bagaimana kita beramal. Nah, jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun Allah, tobat kepada Allah, itu bagian daripada amal. Doa amal, ad-du'a'u al-ibadah, doa itu ibadah. Kita capek berdoa, Allah belum terima, bukan belum terima, bukan belum diberikan kepada kita. Isi doa, kayak kita bawa proposal kepada gubernur. Proposal kita sudah diterima, cuman belum tindak lanjut daripada isi proposal yang kita berikan kepada Bapak Gubernur. Diterima enggak diterima, gaji. Anak ketula. Begitu juga dari Allah, terima Allah.
Dengan semata-mata kita berdoa, walaupun belum diberikan dari materi yang kita doa itu sudah dicatat oleh mereka sebagai ibadah. Ini makin le dan doa, makin le ibadah nanti. Jadi ad-du'a'u al-ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah juga. Nah. Kemudian kelebihan-kelebihan sepertiga malam itu, itulah kelebihan-kelebihan pada waktu sahur. Itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan kepada kita mengerjakannya pada waktu sahur. Majid almarhum Profesor Abuya Muhyiddin Wali diceritakan beliau selalu tidur lebih awal, bangun jam 3 malam. Jam 2 malam beliau bangun, menulis buku beliau, membaca itu, beribadah, berzikir itu pada jam 3 malam. Karena itu waktu yang bagus untuk kita melakukan apa saja. Sampai kita berhubungan suami istri lebih bagus pada waktu sahur. Nah. Warwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in zakaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inda Rasulillah sallallahu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil laili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irrajuli min ashabi ya fulan la taqsurun nauma bil laili fa inna kasratan naumi bil laili yad'u sahibahu fa yad'u sahibuhu faqiran yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwa sungguh satu jamaah daripada sahabat, semoga Allah meridai kepada mereka itu, menyebut oleh mereka itu tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai kepada Abdullah dan kepada Abbas isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal berkata, sebaik-baik laki-laki adalah orang yang melakukan salat pada waktu malam. Nah, dikatakan ini laki-laki yang baik, orang yang baik adalah orang yang melakukan salat pada malam. Nah, ini. Jadi ini berbicara tentang keutamaan ibadah. Ibadah termasuk ibadah yang baik, ibadah yang dilakukan pada waktu malam. Dua rakaat salat sunat pada waktu malam itu lebih baik daripada dua rakaat yang dilakukan pada siang hari. Dan pada waktu malam itu, waktu yang baik pada waktu malam adalah sulus pada sepertiga yang akhir. Pada sepertiga yang akhir, yaitu jam 2 atau jam setengah 2 sampai azan subuh itu malam. Karena kalau setelah subuh itu sudah yaumi, sudah pagi, sudah hari, sudah siang. Nah, ini persi agama. Kalau persi Indonesia, kalau dalam mazhab Indonesia, negara Indonesia, ini jam 1 sudah pagi, bukan lagi malam. Jam 1 sudah dini hari, sudah awal hari. Ini persi
Indonesia. Kalau persi agama, hari itu mulai jam 5 azan subuh. Makanya puasa kita mulai azan subuh. Mencadang ada pendapat Indonesia negara ini apa puasa, puasa uro, puasa malam ya puasa. Hari jam 1 sudah dini hari ya. Nah itu. Nah, jadi dikatakan oleh para sahabat ditanya kepada Rasulullah, jadi sebaik-baiknya orang itu adalah yang beribadah pada malam. Maksud pada malam pada sepertiga yang terakhir nih. Pada sepertiga yang terakhir malam. Ya. Ya. Jadi ada banyak hadis yang mengatakan tentang kelebihan-kelebihan daripada waktu sepertiga malam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Jadi beribadah ini, sholat pada waktu malam, adakala sholat tahajud. Hah? Sholat tahajud. Ini sholat tahajud juga banyak faedahnya. Sampai dikatakan kita belum bisa menjadi status sebagai talabatul ilmi, orang menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu banyak sekali faedahnya. Misalnya ini kita menghadiri majelis ta'lim ini, ya kita talabatul ilmi, menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu diberi selalu diberikan rahman oleh Allah, dimudahkan jalan ke surga, banyak sekali faedahnya. Nah, yang mana kriteria talabatul ilmi itu? Sehingga teringat dulu Habib Jindan pun sering mengatakan, jangan engkau mengatakan engkau itu sebagai penuntut ilmu kalau tidak sholat tahajud dan tidak sholat berjamaah. Tidak ada sholat tahajud, tidak ada sholat berjamaah, itu bukan talabatul ilmi, bukan penuntut ilmu. Yang di pondok-pondok, di pesantren itu digiatkan dengan sholat berjamaah, itu diwajibkan 5 waktu, dan juga sholat tahajud. Walaupun ada santri-santri kadang yang telat, enggak sempat salat tahajud, cuma berjamaah subuh. Tuh. Jadi, apakah ini muratkan di sini ya orang yang salat tahajud pada waktu malam? Itu yang kemungkinan, nah? Karena mulianya salat tahajud itu. Ada contohnya lagi hadis. Rak'atani yarka'uhumal abdu fi jawfil laylil akhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyukka ala ummati la faradtuha alaihim. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba pada ujung malam yang akhir, khairun, itu lebih baik baginya daripada dunia, wa ma fiha, dan isi dunia. Kalau kita total berapa harga barang yang ada di dalam dunia ini, berapa kalau kita total, berapa triliun nadahun mian adum mobil Alphard, berapa Lamborghini, berapa banyak emas, berapa dunia, berapa, bukan juta, triliun-triliun.

waktu di dunia akan digantikan di dalam surga nanti oleh Allah. Ini yang membuat kita agak ragu mungkin, sehingga kita tidak mau melakukannya. Khairun lahu minat dunia wa ma fiha, walaula an asyuka ala ummati, seandainya tidak aku khawatirkan terjadi masakah kepada umatku, maka semua aku wajibkan salat tahajud. Nah, andai Allah tidak mengkhawatirkan, sama juga dengan siwa bersugi ya. Itu penting, walaupun kita banyak juga tidak bersugi. Tapi kalau saya kena itu kok hingga minggu kali gede hilang selalu ya. Sugi siwa kita selalu hilang, tinggal di sini. Ini harus beli yang banyak mungkin ya, jangan hilang-hilang lagi tuh. Juga demikian. Laula ana suka alamati la amartuhum misiwa. Hadis. Seandainya tidak aku takutkan masyakah terimudara kepada umatku, sungguh aku perintahkan wajib bersiwa itu. Begitu pentingnya bersiwa. Sama juga dengan ini salat tahajud. Orang yang tahajud pada waktu ujung malam, malam terakhir, suluh sepertiga terakhir, maka khairun lahu minad dunia wa ma fiha. Sama juga dengan rakaat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunia wa ma fiha. Dua rakaat fajar, dua fajar itu adalah dua rakaat qabliyah subuh, sunat sebelum salat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kalau kita nilai berapa? Ini banyak. Maka orang yang sempat salat qabliyah subuh dua rakaat itu orang terkaya di dunia. Cuman kekayaannya itu tidak diberikan sekarang oleh Allah. Kapan diberikan? Pasca kita mati. Nyalam kubur kekejutnya. Tuh. Kita mungkin inilah iman kita ini, apakah masih tipis? Ini yang menjadi masalah. Nah, jadi kemudian berkata Rasulullah SAW bagi seorang laki-laki daripada ashabnya, ya fulan la taksurin noma bilaili, hawahai fulan, jangan kamu perbanyak tidur pada waktu malam. Nah, jangan banyak tidur pada waktu malam. Kenapa? Maka bahwa sungguh banyak tidur pada waktu malam menjadikan kamu itu fakiran, miskin, fakir, bukan miskin, fakir yaumal kiamah, pada hari kiamat. Fakir ini lebih melarat daripada miskin. Miskin dalam definisi fikih, ilmu fiqah, fakir miskin termasuk dalam senef yang 8, penerima zakat. Miskin dia butuh 10 ribu pada satu hari, tapi dia dapatkan 8 ribu, gak cukup. Maka ini status miskin, dia butuh 10 ribu yang dapat cuma 8 ribu. Kalau fakir butuh 10 yang dapat cuma 5 atau 6. Ini lebih parah, lebih sulit, lebih mudarat fakir daripada miskin. Orang yang banyak tidur pada waktu malam, tidak mau beribadah, kata Rasulullah, dia itu akan menjadi fakiran yaumal kiamah, akan menjadi fakir di hari kiamat. Nah, jadi kalau tidak mau jadi fakir di hari kiamat, kalau hari kiamat itu berapa? Selama-lamanya. Ini masalah. Kalau kita fakir di dunia paling lama 70 tahun. Karena kata Rasulullah, inna a'mara ummati baina sitina wa sab'ina. Sab'in. Usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Ini mayoritas. Jarang yang lewat 70 tahun dunia. Jadi ini ya, yang sudah 60 tahun ini sudah lampu kuning ya. Lampu kuning ya.

0: ya itu pada adat, walaupun ada juga yang meninggal masih muda-muda kan, ini aghlabiyah, ini mayoritas. Nah, jadi kalau kita di dunia cuman 70 tahun kita fakir, kalau di akhirat Masya Allah selama-lamanya. Maka para orang tua kami, para jamaah, jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman atau pendengar radio Baitur Rahman RRI dan RRI di mana saja berada, untuk kita menghindari fakir di yaumil kiamah, marilah kita ajak diri kita, kita berikan semangat supaya kita banyak ibadah pada waktu malam, jangan terlalu banyak tidur. Demikian pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Dengan doa, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita agar kita terbawa tubuh ini dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu bisawab ilahil mujil ma'ab. Wallahu mafi illahu wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Sari berita. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. Kemudian BNPB lakukan water bombing penyiraman kawasan Karhutla. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
3: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
2: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan water bombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak Karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
4: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
5: Kita dilaporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
4: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, Penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bedar Meriah sambut kepulangan personel Satgas Yonmek TNI Konga 23 S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
6: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23 S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
7: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
6: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23 S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan rekan Irza Maulana.
8: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2.258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
9: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa itu. Tapi mungkin hari ini BPKD dan juga kita BKPD untuk info ke pegawai mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama.
8: Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
10: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
8: ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan putaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Informasi terakhir mendengar Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon membuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
12: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan, sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya, dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita, karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
11: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan, kata Bupati Heli, akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia.